Teman Pro 2, tahukah kamu biasanya kita lebih tenang saat melihat langit biru atau laut yang jernih? Atau malah makin semangat kalau kita melihat warna merah menyala? Ternyata itu bukan kebetulan. Menurut penelitian dari Journal of Experimental Psychology, warna memang punya efek langsung terhadap psikologi kita. Warna biru bisa membantu menenangkan pikiran dan menurunkan stres. Makanya banyak kantor dan ruang kerja modern memakai warna bertema biru, biar suasana hati adem dan juga fokus. Sementara warna merah bisa memicu energi, keberanian, dan juga semangat. Makanya tidak heran kalau warna ini seringkali dipakai di logo olahraga atau produk yang ingin tampil kuat dan berani. Jadi kalau kamu butuh ide baru atau motivasi tambahan, coba bermain-main dengan warna di sekitar kamu. Contohnya, ganti wallpaper ponsel, bawa warna baju, atau tambahkan sedikit sentuhan warna favorit di meja kerja kamu. Karena terkadang, suasana hati yang baik cukup dimulai dari satu warna yang tepat.

OTD, singkatan dari Outfit of the Day, merupakan istilah populer yang banyak digunakan di media sosial untuk menunjukkan pilihan busana yang dikenakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana hati, bahkan tren fashion terkini.

0: Halo, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi sama Tia Nugroho ya. Teman di pagi hari yang cerah ini seru banget. Sesuai dengan yang sudah aku sampaikan tadi ya, kalau misalkan hari ini kita bakalan ada guest spesial gitu di Bincang Asik ya, di Bias. Selama 1 jam ke depan kita akan ngobrol bareng sama Kakak Angga Prihandoko ya. Ini selaku Chairman of Yayasan Sahabat Prestasi Internasional Indonesia. Dan dengan topik kita kali ini adalah panggung prestasi untuk generasi muda. Oke, dan ini Kak Angganya udah langsung ya hadir di studio Pro 2 RI Ambon dan baru aja landing dari Sulawesi ya kalau gak salah. Kita sapa dulu, halo selamat pagi Kak Angga.
1: Halo, selamat pagi Kak Tio.
0: Oke, gimana kabarnya Kak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saya juga Kak. Oke. Ini agak jet lag enggak Kak kira-kira habis baru aja landing ini?
1: Aman-aman.
0: Aman ya. Oke, oke, oke. Jadi teman Pro 2 ya, Kak Angga ini ya seperti yang sudah Tio sampaikan tadi adalah Chairman of Yayasan Sahabat Prestasi Internasional Indonesia.
1: Ya,
0: oke. Okay. Mungkin boleh dijelasin dikit gitu ya, kira-kira yayasan ini tuh bergerak di bidang apa? Terus mungkin juga program-program dari yayasan itu seperti apa, Kak Angga, silahkan.
1: Baik. Halo semua teman-teman, perkenalkan saya Angga Prihandoko selaku pimpinan dari Yayasan Sahabat Prestasi Internasional Indonesia. Jadi perlu diketahui Kak Tio, jadi Yayasan Sahabat Prestasi Internasional Indonesia ini memang yayasan yang kita buat khusus untuk memberikan wadah prestasi bagi anak negeri lah,
0: okay,
1: putra-putri Indonesia yang punya bakat di bidang apapun, pada dasarnya di bidang apapun, okay. Tapi yang kita sedang fokusin di sekarang di dunia pageant, kita punya yang sudah running hampir 9 tahun ini, ada namanya Grand Model Indonesia. Kemudian sudah edisi kelima itu Grand Runway Indonesia. Dan yang akan kita jalankan di awal tahun 2027 ada namanya Nona Indonesia dan Nyonya Indonesia.
0: Oke, Nona Indonesia dan juga Nyonya Indonesia. Oke, bedanya apa tuh Nona Indonesia sama Nyonya Indonesia?
1: Baik, kalau Nona Indonesia dari namanya jelas Nona ya. Jadi peruntukannya bagi remaja putri. Remaja putri dari mulai usia 7 tahun sampai dengan 30 tahun. Tin ya, Tina. Maaf 30 tahun. Usia 20 tahun, mohon maaf.
0: 20 tahun.
1: 20
0: ya.
1: Tahun ya. Nah, sementara untuk Nyonya Indonesia ini diperuntukkan bagi ibu-ibu.
0: Ibu-ibu.
1: Untuk ibu-ibu. Oke. Jadi memang advokasinya beda-beda nanti.
0: Nice, nice. Berarti memang kalau misalkan udah ibarat kata kayak mungkin dulunya punya cita-cita jadi pageant nih ya, tapi belum kesampaian di usia muda, bisa lah ikutan Nyonya Indonesia ini. Oke, oke, menarik banget ini. Seru. Terus kalau untuk Grand Runway Indonesia tadi udah putaran ke-9 ya, Kak ya?
1: Kalau Grand Model Grand Runway itu kelima.
0: Grand
1: Model yang ke-9.
0: Oke, oke, oke. Bedanya apa Kak kalau Grand Runway sama model itu sendiri?
1: Baik, mungkin saya karena informasikan kita dalam waktu dekat ini bakal mengadakan audisi untuk Grand Model ya. Jadi mungkin saya bicara Grand Model dulu. Jadi Grand Model Indonesia ini dia adalah seperti halnya kayak Putri Indonesia, merupakan platform pencarian bakat di mana konten atau isi dalam pageant ini berbagai talent competition di dalamnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi advokasinya untuk Grand Model Indonesia ini kita mencari duta pariwisata Indonesia yang dibawa Yayasan Sahabat Prestasi Internasional Indonesia. Jadi program yang disusun dalam selama karantina adalah mereka mampu mempromosikan tentang pariwisata,
0: okay,
1: di daerahnya yang dibalut dalam materi pageant. Dari mulai kedatangan sampai dengan nanti di grand final.
0: Oh,
1: begitu. Jadi okay, selama 5 hari 4 malam mereka karantina di Jakarta nanti, kemasan acaranya mereka diberikan kesempatan untuk membawa apapun misinya, misalnya memperkenalkan kuliner, oke, mempromosikan tentang budaya tarian, oke, kemudian apalagi wastra misalnya, ataupun pariwisatanya.
0: Oke. Jadi memang fokusnya ke pariwisata ya Kak ya, dan juga culture yang ada di daerahnya masing-masing.
1: Betul sekali.
0: Oke, dan itu berarti se-Indonesia gitu ya Kak?
1: Betul, betul sekali. Sekarang kita lagi jalan running dalam 2 bulan ini sekitar 28-30 kota.
0: Wow.
1: Bersamaan ya.
0: Iya, luar biasa berarti ya.
1: Okay. Alhamdulillah.
0: Iya. Itu kalau grand model ya, Kak ya.
1: Betul.
0: Kalau grand runway sendiri seperti apa?
1: Kalau grand runway kita mencari duta wastra Indonesia. Jadi lebih spesifik lagi. Kalau budaya itu luas nih. Tetapi untuk di grand runway kita pengen mengangkat wastra. Kayak batik, tenun, kemudian kain ikat yang ada di Indonesia untuk menjadi tren dunia. Nah, kita memperkenalkan ini. Jadi memang selama karantina di Jakarta, itu semuanya bernuansa wastra.
0: Wastra.
1: Jadi dikemas dengan secara modern ataupun secara heritage. Jadi kita memberikan kesempatan untuk desainer semuanya untuk show up lah.
0: Show up
1: mereka di panggung nasional. Okay. Itu grand runway itu.
0: Okay. Jadi fokusnya memang udah beda gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Yes.
1: Kalau mungkin bicara mungkin seperti ini, Kak, simpelnya mungkin anak-anak model, Kak, saya bagusnya ke grand model atau grand runway. Nah, kita punya perbedaannya mendasar mungkin secara sekilasnya gini. Kalau model yang suka dengan public speaking, model yang suka dengan talent show, kemudian mereka yang kekuatannya adalah bagaimana personal mereka untuk mempromosi, itu bisa masuk ke grand model. Kalau grand runway, mereka mungkin model tapi kurang suka berbicara. Mereka lebih suka dengan aksi panggungnya atau runway-nya. Nah, bentuknya mending mereka ke runway. Betul, karena mereka di sana benar-benar menjual wastra ini dalam bentuk runway. Jadi mereka di runway pun tantangannya banyak banget. Tidak hanya catwalk yang biasa pada umumnya ya, tapi mereka dikasih challenge di sana. Nah, itu naik turun tangga ataupun dikasih kursi, mereka harus bisa action di kursi.
0: Iya,
1: gitu. Jadi benar-benar
0: exploring gitu ya, gayanya mau seperti apa.
1: Betul
0: gitu.
1: Sekali.
0: Oh, keren ya. Dan ini dua-duanya itu lebih segmented ke anak-anak muda ya, Kak ya. Atau
1: betul,
0: ada juga range usia tertentu gitu.
1: Jadi kita punya 7 kategori.
0: Kalau
1: di model sama di grand runway ya, punya kategori dari mulai toddler 4 sampai dengan 6 tahun.
0: Okay.
1: Itu Mr. and Miss.
0: Wow.
1: Ini yang lucu banget ini di nasional.
0: Pasti.
1: Terus kita punya mini, namanya mini Mr. dan mini Miss di usia 7 sampai 9 tahun. Kemudian ada Little Mr. and Little Miss, itu di usia 10 sampai 12 tahun. Kemudian ada Mr. and Miss Preteen, usia 13 sampai 15 tahun. 16 sampai 18 itu namanya Mr. and Miss Teen. Kemudian dewasa itu 19 sampai dengan 30 tahun. Tetapi untuk bagi dewasa yang berhijab, kita ada kategori khusus namanya Grand Model Muslimah atau Grand Runway Muslimah.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi kita memberikan kesempatan membuat mereka yang udah dewasa ya tapi berhijab, kompetisi mereka sendiri dengan sesamanya hijaber gitu kan. Gitu.
0: Oke. Jadi memang menurutku kayak ekosistemnya udah lengkap ya, Kak ya, dari mulai usia 4 tahun tadi sampai usia dewasa gitu.
1: Iya.
0: Wow, luar biasa ya. Jadi mungkin buat pendengar Perdua RRI Ambon nih ya, dimanapun kamu berada, yang mungkin punya minat terus juga punya skill, punya passion di dunia pageant, bisa banget nih langsung kepoin Instagramnya, Kak, boleh di
1: Instagramnya Sahabat Prestasi Indonesia.
0: Sahabat Prestasi Indonesia.
1: Itu lengkap, nanti terafiliasi dengan beberapa Instagram lainnya.
0: Oke, siap. Jadi langsung aja kepoin Instagramnya, karena menurutku juga selagi kita muda ya, enggak sih, kita harus menghabiskan waktu dan juga energi kita untuk hal-hal yang positif. Salah satunya juga dunia pageant ini.
1: Betul.
0: Luar biasa. Kak Angga, tapi ngomong-ngomong soal, kan tadi kan udah dijelasin kan ya, terkait program-programnya, terus juga fokusnya lebih ke apa-apa aja. Kalau misalkan secara mungkin konsep gitu, atau apa yang membedakan antara yayasan prestasi Sahabat Prestasi ini dengan mungkin modeling pageant pada umumnya lainnya, itu seperti apa, Kak?
1: Mungkin ini setiap yayasan atau organisasi mereka akan punya produknya masing-masing ya, dengan karakternya masing-masing. Tetapi untuk di Sahabat Prestasi Indonesia ini, kita concern dengan pengembangan bakat yang disesuaikan dengan mereka, karena kita kan di sini bekerja sama juga dengan beberapa pageant internasional nih. Jadi kita menyesuaikan bakat itu, kita memberikan anak itu wadah sesuai dengan bakatnya. Kalau mereka jagonya di public speaking, ya udah kita kasih pageant yang dengan public speaking. Kalau mereka dengan murni catwalk, ya ke arah sana. Nah, seperti itu jadi karakternya. Dan yang kedua, yang membedakan sahabat prestasi Indonesia, kalau mungkin beberapa teman yang sudah join di sahabat prestasi Indonesia, kita sangat concern sekali untuk mengenai branding, branding dan kemasan acaranya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita dari mulai day one atau hari pertama, dari mulai kedatangan itu sudah detail kita benar-benar anak-anak diberikan kesempatan untuk mereka memperlihatkan taringnya di tingkat nasional, dan itu semua dilakukan secara live streaming. Jadi kita dalam 5 hari itu ada 8 kali live streaming ya untuk GMI dan GRI. Jadi setiap sesi kita berikan kesempatan, karena kan yang nonton ke Jakarta nggak semua yang bisa hadir di Jakarta. Teman-teman di daerah yang pengen beri support,
0: betul,
1: itu bisa lihat live streamingnya. Memang kebetulan saat ini masih di YouTube ya, masih di YouTube. Nah itu, jadi mereka bisa lihat dari hari pertama acara sesi ceremony, event itu acara gala dinner, itu mereka bisa menyaksikan semua. Jadi perkembangan anak-anak dari day one sampai dengan day terakhir itu mereka akan terlihat banget perjuangannya mereka.
0: Oke, okay, luar biasa. Tapi berarti ini kan acaranya secara nasional nih kan.
1: Betul.
0: Untuk mungkin nanti winner-winnernya nih, apakah ada juga afiliasi dengan kayak mungkin event-event serupa di tingkat internasional gitu?
1: Betul. Jadi memang kita ada kerjasama dengan beberapa pageant internasional. Dan kita sudah mulai ini dari tahun pertama kita menjalankan grand model ya, yang pertama kali di tahun 2018. Kita sudah kirim tuh delegasinya untuk ke internasional. Jadi sampai sejauh ini sudah banyak banget dari 2018 ya yang kita kirim ke internasional di beberapa negara. Memang masih jauh ini yang terjauh tuh ya, mungkin masih Asia lah ya, Asia Timur sampai dengan Asia Tenggara itu udah. Tapi ke depan kita lagi ngembangin yang di Amerika sama yang di Eropa ya.
0: Oke.
1: Untuk pengiriman. Nah ini termasuk nih, nanti saya dalam waktu dekat ini kan sepulang dari Ambon ini kan langsung berangkat tuh perwakilan mendampingi delegasi kita yang mau berangkat ke Thailand, Bangkok ya, dalam junior model internasional.
0: Wow.
1: Dalam waktu bersamaan juga teman saya yang tim saya yang lain ada yang berangkat ke India nih untuk Miss Team Internasional di India. Jadi setiap bulan pasti ada pengiriman kita. Karena pemenang kita kan banyak. Pemenangnya segmen umurnya,
0: kategorinya juga udah banyak kan ya. Pasti juga ini
1: yang pemberangkatan banyak.
0: Banyak. Wow, luar biasa. Jadi nggak cuma terbatas di skala nasional aja, tapi bisa sampai merambah ke dunia internasional.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Wow, menurutku kayak untung juga sih ikutan ini gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Bener-bener. Wow, luar biasa. Terus kak, mungkin selain kemampuan modeling ya atau tampil di panggung gitu, mungkin keterampilan apa sih kalau misalkan kita itu pengen gabung atau mungkin menjadi seorang pageant gitu?
1: Betul.
0: Apa aja selain?
1: Sebenarnya yang dibutuhkan cuma kepercayaan diri sih. Yang dibutuhkan kepercayaan diri bahwa goalsnya apa nih? Karena tidak semua ketika arus ke nasional itu benar-benar yang matang banget. Itu enggak juga, tapi tergantung pageantnya, tergantung kalau GMI ya mereka membawa misi misi pariwisata nih. Ya, tinggal mereka lengkapi, karena kan di dalam pageant itu yang dinilai kompleks, tidak hanya masalah skill modelnya, enggak juga, tapi bagaimana dia kecerdasannya, bagaimana bakatnya, bagaimana attitude-nya, personality-nya. Jadi semuanya dilihat di situ. Termasuk yang Grand Runway juga seperti itu. Jadi memang namanya Grand Runway, tapi tetap masalah personality, masalah apa namanya yang lain itu bagian dari penilaian. Karena apa? Kalau skill masih bisa diasah. Kalau skill masih bisa diasah ya, after mereka jadi winner, menuju persiapan internasional pun akan ada waktu persiapan. Sebenarnya standar ini seperti apa? Jadi kita membuat event di sini tujuannya adalah untuk menyamaratakan antara kawasan Barat Indonesia dengan Timur Indonesia. Jadi mereka punya pemahaman yang sama. Oh seperti ini toh, ternyata update atau tren terbaru dari dunia modeling ataupun dunia pageant seperti ini. Sehingga teman-teman pasti punya pengalaman sepulang dari Jakarta itu, oh, membawa sesuatu yang berbeda lagi ke daerahnya. Karena mereka kalau mungkin di daerah mereka jadi winner di daerah mungkin udah sering ya. Tapi standarnya itu kan standar
0: daerah
1: ya. Tapi setelah mereka melihat bergabung sama teman-teman dari daerah lain, ternyata seperti ini. Seperti ini. Contoh nih, Kak, contoh pengertian casual. Casual look ya benar ya. Ternyata itu berbeda-beda di setiap daerah. Contoh saya datang ke Aceh, bagi mereka yang namanya casual look itu nggak boleh ada bling-blingnya.
0: Oh ya.
1: Sampai benar-benar polos gitu kan, seperti mereka mau mall ataupun itu. Hmm. Memang pengertian dalam sebenarnya seperti itu, tapi dalam industri showbiz nggak seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Ketika mereka datang ke Jakarta, ternyata yang namanya casual di dunia panggung ya, tetap aja sebagian daerah lain udah bling-bling. Akhirnya yang namanya kita mencari perhatian orang ya berbanyak cara. Entah itu mereka bermain di hairdo-nya atau bermain di busananya, sehingga orang tuh termanjakan dulu matanya.
0: Iya.
1: Itu kan sekian persen tuh udah notice dulu jurinya atau siapapun. Ah, seperti itu, jadi menyamaratakan standar seperti apa sih yang namanya casual look, seperti casual apa. Look,
0: ya,
1: contoh itu contoh bagiannya. Hmm. Mungkin banyak aspek
0: banyak
1: lainnya.
0: Ya, ya pasti betul, pasti betul, pasti. Betul. Dan menurutku juga untuk para pemenang ataupun juga yang mewakili daerah-daerahnya yang masuk ke tingkat nasional sendiri, itu juga bakalan kayak punya itu tadi sih, selain referensi juga koneksi baru
1: betul
0: juga.
1: Sekali.
0: Ya, luar biasa
1: betul berarti. Sekali,
0: ya.
1: Kak. Jadi di Jakarta nanti kan yang hadir itu tidak hanya kita para model ya, atau sama orang tuanya. Orang tuanya pun dari berbagai latar, apa namanya, background kan, ya. Latarnya ada yang mungkin anak-anak pejabat segala macam, atau mungkin dalam dunia hiburan, kenal sutradara ini, kenal desainer ini, kenal sama event apa yang pengen butuh model gitu kan. Akhirnya kita kumpul di Jakarta, semua terkoneksi. Jadi membuka peluang. Itu benar kan yang diajarkan ya kita, bahwa ketika kita banyak silaturahmi itu rezekinya nambah banget ya.
0: Benar-benar.
1: Nah, itu sebenarnya ilmu yang paling berharga itu.
0: Experience
1: yang luar biasa banget.
0: Oke. Wow, keren ya berarti ya. Oke. Okay. Nah, kalau ngomongin soal tadi kan juga sempat dimention juga kalau misalkan dalam waktu dekat nih bakalan ada audisi.
1: Betul sekali.
0: Nah, boleh di-spill kayak itu audisi apa, terus digelarnya di mana? Ya mungkin siapa tahu kalau pendaftarannya masih dibuka, teman Pro 2 dimanapun kamu yang punya bakat dan passion bisa ikutan daftar gitu.
1: Iya. Betul sekali. Jadi dalam waktu dekat ini yaitu tanggal 16 Agustus kita bakal mengadakan audisi Grand Model Indonesia untuk pertama kalinya di Maluku. Edisi perdana ya di Maluku ya. Kemudian berbarengan juga dengan Nona Indonesia.
0: Oke.
1: Untuk peruntukannya di tahun 2027, tetapi sesnya nanti 2026 untuk Maluku. Oke. Jadi itu yang kita adakan, bakal diadakan di MCM Convention Hall.
0: Oke.
1: Sekitar jam 2 sampai selesai ya.
0: Oke.
1: Okay. Pendaftaran masih dibuka.
0: Masih dibuka.
1: Masih dibuka. Okay. Bisa hubungin ke nomor kontak yang ada di brosur ya, kalau udah mendapatkan brosurnya, atau juga bisa DM di Instagram kita di Sahabat Prestasi Indonesia, atau kita baru juga buat untuk Sahabat Prestasi Maluku. Itu bisa lihat seperti apa, kemana hubunginya, bagaimana cara pendaftarannya. Pendaftaran cukup isi formulir, kemudian registrasi dan mengumpulkan foto.
0: Oke.
1: Itu aja.
0: Oke, oke. Wow, berarti masih dibuka sampai sekarang.
1: Masih dibuka, masih dibuka.
0: Nah, siapa aja nih berarti yang bisa daftar, yang boleh ikutan?
1: Semua model-model, baik itu yang expert ataupun yang beginner ya, dari usia 4 sampai dengan 30 tahun bisa join.
0: Okay,
1: bisa join mereka ya. Akan berkompetisi di kategorinya masing-masing.
0: Okay.
1: Jadi benar-benar detail ya tadi ya, sesuai dengan kategorinya tadi. Nggak akan dicampur cowok-cowok ya, cewek-cewek kan kompetisinya.
0: Jadi gitu. Fair ya.
1: Fair dong.
0: Sesuai dengan usia dan juga skillnya masing-masing.
1: Betul.
0: Pasti juga ya ada kategorinya masing-masing. Oke.
1: Terus kalau saya menambahkan juga kan, untuk materi yang bakal diaudisikan nanti, yang pertama mereka akan dilihat secara kemampuan catwalknya.
0: Oke.
1: Okay. Yang kedua, mereka juga dilihat kepercayaan dirinya, karena akan dikasih semacam Q&A, question and answers ya. Dan juga mereka akan sedikit promosi apapun mengenai pariwisata yang ada di sini khusus GMI. Nah, kalau untuk Nona Indonesia, mereka akan dikasih Q&A ataupun promosi seputar dunia pendidikan, karena advokasinya Nona Indonesia ini mencari putri pelajar berprestasi. Itu.
0: Oke, dicatat ya teman berdua ya itu tadi ya, apa-apa aja yang akan di audisikan.
1: Betul.
0: Besok hari Minggu ya.
1: Tapi jangan takut untuk Q&A, artinya bukan Q&A yang sifatnya wawasan yang bagaimana gitu, enggak. Jadi ini lebih sifat ke opini, pendapat. Jadi tidak ada jawaban yang salah, karena contoh misal kita bertanya anak usia 4 sampai 6 tahun, warna favorit kamu apa? Oh, saya sukanya merah. Kenapa? Yang dinilai kan bukan jawaban, tapi bagaimana dia mengekspresikan kepercayaan dirinya. Mau dia milih merah, mau dia milih pink, itu bagi kita benar semuanya kan, termasuk mata pelajaran favoritmu apa? Pasti setiap anak akan memberikan opininya masing-masing. Oh menurut saya agama karena seperti ini. Oh menurut saya matematika karena seperti ini. Itu contohnya beberapa kayak. Jadi kan beberapa orang kan takut nih kalau ada sesi tanya jawab ya.
0: Benar. Takutnya kayak soalnya tuh susah gitu.
1: Padahal enggak. Seputar casual activities lah.
0: Oke. Jadi bukan yang pertanyaan wawasan kebangsaan yang berat-berat gitu ya.
1: Seputar yang dijalani sehari-hari gitu.
0: Oke. Itu jadi bisalah gitu. Betul. Dan menurutku juga kalau misalkan mau gabung di sini ya, di GMI ini, kalau misalkan kamu masih beginner ya, masih beginner, belum punya skill modeling ataupun ya skill pageant yang udah pro banget juga tetap nggak masalah kan ya?
1: Nggak masalah, karena masih ada waktu untuk persiapan ini. Dan setelah contoh nih, mereka ketika nanti audisi kemudian lolos, kemudian kan mereka akan dapat jadwal nanti di bulan Oktober ya, untuk grand finalnya di Jakarta, itu masa persiapan. Dan masa persiapan ini kan mereka bisa bergabung dengan coach siapa gitu kan. Kalau yang ternyata dengan coach A, coach B, silakan. Jadi di sini pun kita tidak memblok acara ini hanya untuk agensi A atau agensi B. Semua bisa bergabung, mau agensi manapun. Memang di sini kita punya regional director yang untuk sebagai tangan kanan kita. Tetapi mereka belajarnya di mana enggak masalah. Jadi untuk semua agensi bisa join di sini karena tidak akan artinya ketika masuk GMI anaknya akan jadi miliknya acara ini enggak. Kita enggak seperti itu.
0: Jadi masih fleksibel lah ya.
1: Jadi justru kita menggandeng seluruh agensi untuk bisa bergabung.
0: Oke, luar biasa. Dan kalau sampai hari ini udah ada berapa pendaftar gitu, mungkin boleh disclaimer atau gimana?
1: Kebiasaan pengalaman kemarin di Grand Ranu ya, pendaftaran di Maluku ini emang last minute ya.
0: Last minute, oke.
1: Justru itu bikin deg-degan ya, tantangan. Kemarin saya di bulan Mei ya, kalau nggak salah bulan Mei atau April, bikin audisi di sini, benar-benar datang 5 hari sebelum hari lomba itu masih 0 pendaftar atau 1 atau 2 gitu. Ternyata membludak ya di akhir sampai dengan hampir 40-an ya, 40-an pendaftar.
0: Wow, luar biasa. Langsung ya, emang tipenya kayaknya orang sini kayak gitu.
1: Di mana-mana sih,
0: dekat-dekat. Iya, benar-benar. Oke. Nah, mungkin Kak boleh di-spill nanti ya, setelah mengikuti audisi tanggal 16, tahapan apa berikutnya yang bisa di yang akan dilalui sama peserta
1: nanti. Jadi setelah mereka mengikuti audisi, mereka akan dapat yang namanya golden ticket. Okay. Dalam golden ticket itu akan dijelaskan apa saja yang mereka harus persiapkan. Setelah dan termasuk formulir ya, ketika mereka kesiapan mereka untuk join ke nasional. Nah, ketika mereka udah isi formulir join nasional, mereka akan dikasih namanya handbook. Di handbook itu detail semua rundown, kemudian apa aja yang harus dibawa di Jakarta, materi apa saja yang harus dipersiapkan, apa aja yang mereka harus pelajari dari Ambon ini, semuanya ada di dalam handbook
0: itu.
1: Ya, tinggal mereka termasuk apa strategi mereka untuk memenangkan, entah itu dari mulai award harian ya, karena kita di nasional itu ada beberapa award kak.
0: Okay.
1: Ada yang harian yang mereka bisa

0: panjang dan menurutku juga selain challenging ya, iya, tapi juga banyak banget hal-hal baru yang bakalan dapat gitu.
1: Betul sekali.
0: Oke. Tapi kalau untuk ini kak, dapat ini nggak sih kayak pelatihan public speaking, terus juga catwalk atau mungkin pengembangan kayak personal brandingnya gitu?
1: Ya jelas kalau di nasional nanti sebenarnya sudah terinclude, terinclude semuanya dari materi yang kita pengen anak itu sebenarnya. Dari materi brandingnya sampai dengan bagaimana mereka apa ya memiliki kemampuan public speaking secara tersirat, mereka akan dapatkan di karantina nasional. Memang untuk kelas itu sebenarnya bisa aja diadakan, cuman kita untuk sahabat prestasi ini fokusnya di nasional, kita kompetisinya, karena kita sangat yakin sekali bahwa setiap regional director yang ada di daerah itu mereka udah prepare.
0: Okay.
1: Mereka udah bikin kelas sendiri untuk catwalk, mereka sudah bikin kelas sendiri untuk public speaking. Jadi di Jakarta tinggal mengukur apakah anaknya achieve target ini, seperti itu. Jadi dulunya iya, kita ada kelas kayak beauty class, kita ada kelas catwalk khusus, tapi itu memakan waktu karantinanya lumayan lama ya. Yeah, karena pasti rata-rata kan orang tua, karena ini remaja dan anak-anak, orang tuanya nggak bisa cuti lama nih. Kalau udah sampai 10 hari itu orang tuanya udah kewalahan kantornya. Yeah,
0: ya.
1: Jadi kita bikin paket yang singkat, 5 hari 4 malam, orang tuanya aman, happy, anaknya pun happy gitu.
0: Oke. Jadi otomatis pasti dapat lah ya itu.
1: Pasti dapat ya, pasti dapat ya.
0: Yes. Berarti kalau misalkan kayak gitu berarti nanti orang tua juga tetap dilibatkan ya dalam acara ini ya, selama betul program itu berjalan.
1: Jadi memang kita melatih bahwa setiap kesuksesan seorang model itu tidak bisa berjalan sendiri.
0: Okay.
1: Tetapi kesuksesan seorang model atau apapun ya pasti ada support system yang kuat gitu kan, termasuk tim manajemennya. Jadi setiap anak hadir nanti di Jakarta, mereka akan memikirkan, orang tuanya memikirkan make up-nya sama siapa, kemudian hairdo-nya sama siapa, kemudian fashion style-nya, stylist-nya sama siapa gitu kan. Udah dipikirin semuanya itu. Nah, itu biasanya kita dibantu sama tim daerah, itu regional director. Ketika contoh nih bawa 10 anak, nanti mereka akan di situ bikin tim, anak kita make up-nya sama siapa. Di Jakarta yang disiapin make up kan cuma di sesi pada saat pemotretan. Karena kan masing-masing pasti punya make up art sendiri dengan karakternya masing-masing ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi tim-tim ini pasti akan prepare mempersiapkan semuanya gitu.
0: Dan juga dibantu juga sama regional direkturnya tadi
1: ya. Betul.
0: Pastilah ya. Oke, aku juga mau ngingetin ya teman Pro 2 buat kamu, kalau misalkan kamu mau ada pertanyaan langsung ya sama Kak Angga ini ya, chairman boleh, dari Yayasan Prestasi
1: Sahabat
0: Prestasi Indonesia ya. Oke, langsung aja di 0813-5624-5884 atau di Instagram kita di @rriPro2Ambon. Kita break dulu kali ya kak ya, nanti kita lanjut lagi sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman. Oke, tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau teman-teman Pro 2 pernah ada di toxic relationship, teman-teman tahu nggak toxic relationship itu apa? Toxic relationship yaitu suatu hubungan di mana hubungan tersebut menggambarkan perilaku individu atau lingkungan yang memberikan dampak negatif kepada orang lain. Toxic juga itu bisa menyusahkan dan merugikan orang lain loh. Selain itu, dalam toxic relationship itu juga memiliki pengaruh yang negatif, itu lebih dominan. Nah, ciri-cirinya itu apa? Yang pertama, komunikasi buruk dalam hubungan tersebut. Biasanya, kita atau orang lain itu saling menyalahkan. Bahkan, biasanya ada cemburu berlebihan di antara setiap orang dalam lingkungan tersebut. Lalu, biasanya ada manipulasi dalam hubungan tersebut dan ada sikap egois dalam hubungan tersebut. Nah, bagaimana nih cara kita menghindarinya dalam toxic relationship? Yang pertama, kita harus mengenali lingkungan kita. Kita perhatikan orang-orang yang ada di dalam. Kita lihat sikap mereka seperti apa. Lalu yang kedua, kita hindari perbincangan negatif dalam lingkungan tersebut. Yang ketiga, kita harus berani untuk mengatakan tidak. Lalu berpikir positif dan fokus pada diri sendiri. Nah, selain itu kita harus batasi interaksi kita dalam lingkungan toksik. Berbicaralah dengan orang yang dipercaya dan konsumsi konten positif. Misalkan jika di dalam lingkungan tersebut ada kalimat afirmasi atau mungkin ada kalimat-kalimat yang memang membangun, kita bisa terapkan itu, kita bisa dengarkan. Tapi jika yang ada kalimat-kalimat yang

membangun, kita bisa skip itu dalam kehidupan kita. Nah, lalu kelola stres, terapkan gaya hidup yang sehat. Nah, biasanya toksik itu tidak hanya ada di lingkungan pacaran loh teman-teman, tapi juga ada di lingkungan kerja atau lingkungan sekolah, lingkungan kuliah. Nah, biasanya itu kalau lingkungan kerja toksik itu tidak ada batasan dalam pekerjaan. Nah, lalu biasanya kita juga tidak dipercaya atau tidak saling mempercayai dalam lingkungan tersebut. Dan tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan. Karena setiap kesalahan yang kita lakukan itu pasti akan jadi bumerang buat kita yang semakin besar. Begitu teman-teman.

0: Prodo FM teman terbaik kamu, teman Prodo, kalian masih bersama Tio Nugroho di Bias Bincang Asik. Dan kita juga masih sama Kak Angga ya, ini dari Yayasan Sahabat Prestasi Internasional Indonesia. Oke, okay. Halo Kak Angga.
1: Iya, halo Kak Tio.
0: Oke, okay. Aku dari tadi salah mulu nyebutin ininya. Sorry ya Kak ya. Oke. Nah, Kak Angga, kita masih lanjut ya buat ngobrolin terkait dengan dunia perpejenan ini. Oke. Okay. Nah, Kak Angga ini kan udah Kak Angga sendiri udah berapa lama nih berkecimpung dalam dunia perpejenan ini?
1: Kita memulai untuk produksi acara pejen tingkat nasional ya. Itu dari mulai 2017, tetapi untuk terjun di dunia pageant sendiri sudah mulai mungkin sekitar dari 2013.
0: Oke.
1: 2013 semenjak kita berdiri, kita udah mulai rutin ya, tapi dulu kita masih sebagai regional director sendiri, sebagai regional director dari event orang lain gitu kan. Dari situlah kita belajar kan, belajar oh ternyata dulu mungkin lebih semaraknya event lomba fashion show ya.
0: Fashion show benar.
1: Iya, fashion show jadi tingkat nasional, tapi kesini-sini kan yang lebih lebih sekarang diminati itu dunia pageant.
0: Pageant
1: yang lebih sifat penilaiannya lebih apa namanya personal, bukan apa namanya ya,
0: lebih kompleks
1: ya, lebih kompleks ya. Tidak hanya mengenai kemampuan mereka berjalan, tetapi personality juga.
0: Oke. Berarti kalau misalnya kakak ngelihat nih ya dunia, perkembangan dunia pageant saat ini itu seperti apa kak?
1: Sekarang di Indonesia tuh marak banget.
0: Marak banget
1: berdiri berbagai brand. Ya, dulu orang fokus pada lomba fashion show tingkat nasional. Dan kita mengawali dengan pageant. Nah, sekarang pageant yang sejenis kita tuh banyak banget. Apalagi di luar ya. Tingkat internasional itu banyak banget. Tinggal kita bijak memilih. Karena kemasan acara mereka ada juga walaupun judulnya internasional, ya terkadang-kadang mungkin secara packagingnya malah ada yang dibawa nasional secara quality ya produksinya, tetapi ada juga yang bagus gila tuh ada.
0: Okay.
1: Ya seperti itu. Termasuk di Indonesia juga. Di Indonesia ada juga yang secara produksinya okay, ada juga yang produksinya minimalis disesuaikan dengan budget yang mengukur kemampuan model. Tidak, saya tidak bilang itu jelek enggak, tapi mengukur kemampuannya gitu.
0: Oke. Nah, kakak sendiri kan berarti kan ada di beberapa daerah gitu ya.
1: Betul.
0: Gimana kalau vibes-nya tiap-tiap daerah tuh, apakah ada kayak mungkin perbedaan atau mungkin gimana gitu kak? Mungkin ceritain sedikit.
1: Baik. Jadi sejujurnya saya dalam satu tahun terakhir ini sangat excited di daerah-daerah Indonesia Timur. Makanya saya mulai concern untuk membuat event di Indonesia Timur, karena apa, di sini sangat membutuhkan sekali event-event seperti ini yang diproduksi secara secara fokus sehingga vibe ataupun animonya itu luar biasa menurut saya ya. Di tahun pertama beberapa bulan lalu kita bikin Grand Runway Indonesia di Maluku. Untuk pertama kalinya saya datang, saya sudah bilang tadi cerita, saya datang dengan pendaftar yang masih nol. Dalam waktu 5 hari ternyata animonya bagus. Dan yang berangkat nasional ternyata lumayan banyak, angka tertinggi ya untuk di tingkat nasional kemarin. Makanya Regional Director Maluku terpilih sebagai The Best Regional Director kemarin di tingkat nasional.
0: Congratulations.
1: Sebagai Regional Director terpilih sebagai The Best Regional Director di tingkat nasional karena mampu memboyong anak segitu banyak ya. Awalnya malah lebih, sebelum pada saat kita unleashing ya di daerah itu sekitar 17 orang ya, hampir 20 mungkin. Tapi akhirnya berjalan waktu yang akhirnya memutuskan untuk lanjut sampai ke Jakarta 9 orang. 9 orang berangkat gitu.
0: Wow. Oke, berarti memang Maluku nih punya potensi.
1: Sangat punya potensi sekali. Yang pertama secara look. Saya suka cantik.
0: Manis ya.
1: Manis, cantik. Bener. Dengan look yang berbeda ya. Pokoknya saya dari awal audisi itu udah notice beberapa model-model di sini, wah ini gila nih, kalau diangkat tingkat nasional bagus banget
0: gitu. Bagus bener-bener. Model material banget gitu. Dan ya enggak kalah saing juga lah ya sama
1: sangat daerah-daerah. Tidak kalah saing, betul. Makanya kemarin teman-teman dari Maluku ini semua rata-rata masuk ke top 5.
0: Oh iya,
1: di semua kategori.
0: Wow.
1: Sangat tertinggi first runner up ya.
0: first runner up. Oke. Berarti ya buat kamu teman Produa ya, warga Maluku, warga Ambon mungkin gak usah minder ya, karena kamu tuh punya potensi, kamu punya vibes itu, kamu punya bakat itu, tinggal ya diasah dikit aja, nanti pastinya juga akan didampingi sama kakak-kakak pendamping dari yayasan juga ya. Oke. Ini kebetulan ada yang masuk pertanyaan nih.
1: Oh, boleh silakan.
0: Ini dari Maurin di Lateri ya. Maurin tanya nih, sebenarnya pengen ikut tapi masih minder, apa kira-kira gimana tuh kak gitu?
1: Ya biasanya orang kalau mau ikut model pasti berpikir, kak kalau tinggi badannya nggak terlalu tinggi ya, itu gimana? Yang perlu diketahui bahwa dunia pageant itu tidak lagi mengukur hal seperti itu. Okay. Termasuk dalam dunia bisnis hiburan, kalau mungkin teman-teman tahu artis-artis itu nggak semuanya yang punya tinggi materi badannya tinggi. Kalau mereka udah apa namanya secara personality asik dengan timnya ataupun mereka punya look yang menjual di kamera, udah bisa join. Dan pageant memang arahnya ke sana, tidak lagi membatasi bahwa model itu untuk mereka yang punya tinggi semampai ataupun looknya yang seperti apa gitu kan. Enggak, semua bisa masuk. Karena sekarang the power of makeup, the power of apa itu semuanya bisa membantu. Jadi semuanya sangat, sekarang ini tren model ini udah semakin maju ya. Bisa banget.
0: Ya, jadi enggak usah minder kalau misalkan kamu
1: jangan minder.
0: Ya punya insecurities apapun itu ya. Gas aja Maurin ya. Terus ini ada lagi. Ini kayaknya pertanyaan hampir mirip sih Kak ya, dari Mikaela di Wayame. Menurut Kak Angga, apakah seseorang itu harus punya wajah dan penampilan tertentu untuk bisa sukses di dunia model atau pageant ya?
1: Saya rasa tampillah dengan apa yang kamu punya. Justru itu yang dicari gitu loh. Justru itu kamu memiliki, contoh dia looknya adalah eksotis, manis, tampilan seperti itu. Justru itu yang akan dicari. Karena mereka akan, dunia pageant melihatnya bagaimana seseorang itu percaya diri dengan apa yang dia miliki. Justru itu akan menjadi indah. Tidak perlu untuk menjadi putih untuk cantik, tidak perlu untuk menjadi rambut yang lurus untuk menjadi cantik. Enggak. Justru saya berpikir malah kebalikannya. Kalau secara selera ya, saya melihatnya beberapa teman-teman di sini luar biasa punya material pageant yang sangat dicari sekali.
0: Benar. Dan sekarang juga kalau misalnya aku lihat kan banyak juga model-model yang nggak cuma kulit putih aja, kulit putih itu malah lebih menjual dan
1: sangat
0: punya gimana ya vibes-nya tuh beda gitu. Beda rasanya banget. Tuh
1: malah kalau kita contoh nih beberapa pageant yang kita ikutin kayak di dunia di Amerika ataupun di Eropa, justru orang-orang seperti itu yang dicari gitu. Di industrinya mereka ya, industri mereka termasuk yang di beberapa Asia juga seperti itu kok. Saya sudah jalan di Filipina, Thailand, sampai Uni Emirat Arab, kemudian India, semuanya itu mereka datang dengan pribadinya masing-masing, dengan keindahannya mereka masing-masing. Jadi buat kamu cukup menjadi diri sendiri. Apa yang kamu menonjolnya di public speaking, silakan jual itu. Kamu menonjol di catwalk, asah pertajam itu. Kamu menonjolnya dengan kemampuan yang lainnya, silakan dipertajam aja.
0: Begitu. Mungkin terakhir ya Kak ya.
1: Boleh.
0: Terakhir ya. Mungkin pesan dari Kakak buat anak-anak muda di Maluku nih yang ingin untuk berani menunjukkan bakat dan juga prestasinya.
1: Baik. Mumpung kesempatan di tanggal 16 Agustus ini kita membuka audisi Grand Model Indonesia dan Nona Indonesia. Silakan join teman-teman di sana. Baik itu yang profesional model, expert ataupun beginner itu bisa join, karena di sana ketika kita sudah mencoba, langkah selanjutnya akan lebih mudah. Pertanyaan tadi karena mungkin belum melangkah untuk satu langkah pertama ya. Tapi ketika sudah melangkah, pasti semuanya akan terjawab. Termasuk ketika saya hadir di Ambon, saya yakin akan ada kunjungan saya yang kedua di Ambon. Ternyata benar, ini ada kunjungan saya kedua di Ambon. Artinya percaya dirilah dengan apa yang kalian miliki. Langkah pertama memang terasa berat, tapi ketika sudah melangkah, yuk. Teman-teman di Ambon punya material secara fisik itu oke banget untuk di tingkat nasional. Tunjukkan, saya sangat excited lagi dengan teman-teman dari yang 8 orang kemarin ya, 9 orang kemarin yang berangkat ke nasional. Itu memberikan pengalaman yang luar biasa sekali.
0: Okay.
1: Menjadi semakin berwarna kerajaan yes. Indonesia.
0: Okay, gitu. Siap. Terima kasih Kakak Angga. Sukses terus juga. Kedepannya dan thank you juga buat teman-teman yang udah gabung, yang udah dengerin dari tadi. Mungkin kita harus sudahi sesi ini ya. Nanti kalau mau tanya-tanya silakan langsung aja ke Instagramnya Yayasan Sahabat Prestasi Internasional Indonesia. Oke, aku Tio pamit. Bye.
1: Thank you.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sukama,
4: Ita Purnamasari,
1: Deni Dukun.

0: Info Pro 2 tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama teman Pro 2, pemerintah Kota Ambon bersama Badan Pengawas Nasional Bappanas Perumbulok Kanwil Maluku dan Maluku Utara serta PT Jasa Prima Logistik Bulog resmi meluncurkan penyaluran bantuan pangan beras periode Juli-September 2026. Informasi kedua teman Pro 2, Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku Haramain Biladi menegaskan bahwa kinerja industri perbankan di Maluku sampai saat ini masih dalam kondisi yang solid dan pertumbuhan yang sangat positif. Informasi ketiga, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Geser secara resmi menyambut kedatangan 16 peserta program magang HUB di Aula Lapas Geser Rabu 12 Agustus 2026. Acara penyambutan sekaligus juga pembekalan ini dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Geser Nober Hasanda bersama oleh jajaran pejabat struktural serta admin magang HUB Lapas Geser. Dan informasi selengkapnya teman dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 10. Sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia.

teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

teman, tahukah kamu sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa? Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu. Karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

Mukbang adalah istilah yang berasal dari Korea Selatan. Gabungan dari kata mukja atau makan dan bangson atau siaran yang secara harfiah berarti siaran makan. Istilah ini merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea sekitar tahun 2010 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dalam video mukbang, penonton tidak hanya tertarik pada makanan yang disantap, tetapi juga pada suara-suara alami saat makan dan ekspresi kenikmatan dari si pembuat konten.

Teman Pro2, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Penguasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen di dunia digital.

Halo teman berdua, udah jam 11 siang, itu artinya aku harus pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin dari tadi pagi sampai siang hari ini. Dan habisnya nanti bakal ada Kakak Fali yang bakal temenin kamu di Pro 2 Hits International. Tetap stay tune aja di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman, tahukah kamu sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa? Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu, karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

Teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam. Entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.

Teman, istilah pre-love semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Pre-love berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku, hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-love tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-love sebagai sumber penghasilan tambahan. Bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-love bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

Bahkan seorang yang fokus pada diri sendiri, tidak peduli dengan validasi sosial, dan dianggap punya mindset sukses serta keren. Sementara itu, di media sosial muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap sigma dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan. Padahal inti sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa sigma, pastikan tetap seimbang, fokus pada perkembangan diri, tapi jangan lupa juga, manusia tetap butuh koneksi sosial. Karena bagaimanapun, kesuksesan sejati bukan cuma soal sendirian di puncak, tapi juga tentang perjalanan yang kita jalani bersama.

Mantra 2, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

OOTD, singkatan dari Outfit of the Day, merupakan istilah populer yang banyak digunakan di media sosial untuk menunjukkan pilihan busana yang dikenakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana hati, bahkan tren fashion terkini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kamu semuanya, lagi stay tune di Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu di pemancar FM 98.4 MHz. Senang banget sekali temani teman Pro 2 ya di siang ini, menemani jam makan siang kamu juga. Dan yang pastinya kalau kamu lagi sibuk dengan aktivitasnya di kantor, baik juga di tempat kerja yang lainnya, mungkin bisa menyempatkan waktu dulu teman-teman dulu untuk menikmati makan siang, karena makan siang juga penting untuk menambah semangat kamu, menambah stamina juga ya, agar kamu dapat beraktivitas di hari ini dengan lebih semangat lagi. Perhatikan untuk teman-teman dulu nanti di jam 1 siang atau pukul 13 waktu Indonesia Timur, pukul 12 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan sama-sama mengikuti soft launching transformasi kreator Indonesia langsung dari Pro 2 Jakarta. Untuk kita teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.

0: Surya baru hubungin.
1: Iya gak apa-apa, gue juga baru bangun.
0: Kosong gak hari ini? Jalan yuk.
1: Ntar gue cek jadwal ya. Bisa mungkin, bisa ya, bisa.

Radio FM Aman Teman Terbaik Kamu, teman Radio Paling Masih menemani kamu di siang ini. Dan kali ini informasi terupdate akan Vali infokan lagi untuk teman Radio semuanya. Informasi kali ini teman Radio terkait dengan kinerja perbankan di Maluku yang diawasi OJK. Teman Radio, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku, Haramain Biladia, menegaskan bahwa kinerja industri perbankan di Maluku sampai saat ini masih dalam kondisi yang solid dan pertumbuhan yang positif. Namun OJK Maluku terus melakukan pengawasan secara berkelanjutan untuk memastikan bank tetap menjalankan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta manajemen risiko yang memadai. Dikatakan teman Produa, OJK Maluku bersama industri perbankan terus mendorong peningkatan penyaluran kredit kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Saat ini pertumbuhan kredit UMKM tercatat masih berada di kisaran 0,78%, sehingga diperlukan sinergi antara OJK, perbankan, pemerintah daerah, bank BPD, maupun lembaga terkait lainnya untuk memperluas akses pembiayaan. Informasi update lainnya teman Pro 2 masih akan sesuai hadirkan untuk kamu. So don't go anywhere on Stay Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.

Mukbang adalah istilah yang berasal dari Korea Selatan. Gabungan dari kata mukja atau makan dan bangson atau siaran yang secara harfiah berarti siaran makan. Istilah ini merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea sekitar tahun 2010 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dalam video mukbang, penonton tidak hanya tertarik pada makanan yang disantap, tetapi juga pada suara-suara alami saat makan dan ekspresi kenikmatan dari si pembuat konten.

Prodo FM, teman-teman terbaik kamu, teman Prodo 2, selamat siang untuk kamu semuanya yang masih tetap stay tune di Prodo FM Ambon. Dan palingkan lagi buat teman Prodo 2, jangan lupa nanti di jam 1 siang kita akan bergabung bersama Prodo 2 Jakarta untuk mengikuti launch dan bergabung bersama Prodo 2 Jakarta untuk mengikuti launching, soft launching transformasi kreator Indonesia. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Prodo 2 FM.

0: Hadirin dipersilakan duduk kembali.
1: Setiap karya punya cerita. Setiap kreativitas punya kesempatan untuk menginspirasi. Dari Auditorium Yusuf Rono Dipuro, Hai bersama RRI mempersembahkan Self Launching Transformasi Kreator Indonesia. Wadah bagi anak bangsa untuk berkarya, berkembang, dan menginspirasi Indonesia. Transformasi Kreator Indonesia. Saatnya karya anak bangsa menginspirasi Indonesia.

0: pagi-pagi ya. Semangat sekali tentunya. Dan sekalian kami memperkenalkan kalau Alia ini adalah salah satu penyanyi muda Indonesia yang pernah mewakili Indonesia dan juga mewakili RRI di ajang RTM Malaysia Bintang Cilik. Selamat pagi Bapak Ibu. Semoga semalam tidurnya nyenyak, jadi hari ini berbahagia semua. Baik yang ada di tempat ataupun lewat online ya, berjaringan lewat. Oh baik-baik. Ini saya punya interpreter ternyata di sini. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin ada di bawah Pak? Oh udah juga ya.
1: Belum juga.
0: Oh udah, bisa. Alhamdulillah.
1: Okay. Baik, terima kasih banyak. Baik. Alhamdulillah ya. Dan kita sebelum memulai acara ini, kita mau menyapa terlebih dahulu Bapak dan Ibu yang sudah hadir, yang sudah berkenan meringankan langkahnya untuk menuju ke tempat ini.
0: Amin, karena kita tahu banyak sekali
1: halangan dan rintangan di luar sana.
0: Halangan dan rintangan,
1: ya.
0: Betul, betul.
1: Yang penting
0: betul.
1: Kita bahagia di sini ya.
0: Amin, dan kami juga mau mengucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Wakil Ketua Komisi 7 DPR Republik Indonesia.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Ibu.
1: Cantik sekali dengan wajah.
0: Nuansanya udah merah putih, Bams.
1: Ini
0: mau 17-an.
1: Mega mendung ya, Bu ya, motifnya ya. Luar biasa.
0: Jangan mah jadi tukang batik ya.
1: Alhamdulillah. Abis ini saya mau ke Tanah Abang. Lanjut.
0: Aku pikir kamu mau live shopping.
1: Aman, ya. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nel El Himam, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bapak, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak.
1: Betul ya, Pak ya? Saya nggak salah nama ya, Pak ya? Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Adi Trisnanto. Selamat pagi, Bapak. Ini saya nggak boleh salah, nanti saya dikurangin gajinya.
0: Bahaya ya, Bams,
1: bahaya,
0: ya?
1: Bahaya,
0: bahaya. Bahaya ya, Bams. Begitupun kepada anggota Dewas pada pagi hari ini, kepada Bapak M. Kusnaini. Selamat pagi, Pak. Dan
1: yang kami hormati juga Direktur Utama LPP RRI, Bapak I. Hendrasmo. Selamat pagi, Bapak. Kemudian ada
0: Direktur Program dan Produksi Bapak Mistam. Selamat pagi, Pak Mistam.
1: Ini Pak, ini bapaknya kita-kita nih ya.
0: Betul. Kalau mau ngadu ke beliau ya. Ya.
1: Pak bisa dicurhat dong, Pak.
0: Buka layanan konsul ternyata.
1: Baik, kemudian baik, yang kami hormati Bapak Dr. Desi Albert Mamahit MSC CME, Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Selamat pagi, Bapak.
0: Selamat pagi, Pak. Baik. Sedang dalam perjalanan.
1: Sedang dalam perjalanan, baik.
0: Dan juga menyapa Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia.
1: Kemudian,
0: Asosiasi Konten Kreator Se-Indonesia.
1: Kemudian Bapak Iwan Piliang. Apakah ada Bapak? Selamat pagi Bapak. Beliau ini adalah Direktur Pengembangan Konten PFN dan juga Jurnalis Senior. Hormat Bapak. Saya izin, minggu depan UKWR, Pak. Ada bocoran nggak, Pak?
0: Tips and trick, ya.
1: Yes.
0: Kalau kata Bapak, Bams, kamu coba ke Get Kontak. Kamu cek nama-nama penting di Get Kontak.
1: ChatGPT aja gimana? Lebih cepat. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu dari Asosiasi Konten Kreator Indonesia. Kemudian dari Nada Bumi ada?
0: Selamat pagi, Pak.
1: Pagi, Mas Rio, selamat pagi. Kemudian ada dari Asia Pacific Broadcasting Union. Apakah ada?
0: Sedang dalam perjalanan.
1: Sedang dalam perjalanan. Dan tentunya kita juga mau menyapa Bapak Ibu Saker di seluruh Indonesia. Apakah mendengarkan kami?
0: Angasawan dan Angasawati di seluruh Indonesia di ya.
1: Betul sekali. Ya, mungkin mendengarkannya via Zoom ya di pagi hari ini.
0: Selamat pagi semuanya. Ya,
1: selamat pagi juga Bapak Ibu tamu undangan yang pagi hari ini luar biasa hadir di acara kita pada hari ini, yaitu Transformasi Konten Kreator Indonesia 2026.
0: Wah, ini seru, Bams. Karena kemarin juga sudah sempat download, sempat lihat-lihat, cukup familiar, tinggal nanti mungkin belajar menggunakannya.
1: Betul. Kayaknya gampang-gampang-gampang ya.
0: Gampang-gampang-gampang.
1: Dan susahnya kan?
0: Betul, tapi kalau Bams emang mesti ekstra ya.
1: Kau jangan gitu, saya malu.
0: Iya. Terus aku kasih tahu filternya di mana.
1: Ya, oke, okay, sip. Baik, ya. Nanti Bapak Ibu boleh sekalian kepo-kepoin ya.
0: Silahkan.
1: Ada aplikasi baru di handphone Bapak Ibu namanya Hype, boleh di-download sekarang. Nanti
0: H-Y-P-P-E,
1: yang paling ya cepat nge-download dapat hadiah dari Ulil.
0: Wow, agak kaget ya, boleh. Nanti siaran sama saya selama 5 jam.
1: Gantiin kamu dong.
0: Gantiin saya ya.
1: Baik.
0: Baik.
1: Ya.
0: Dan saja ya, Bam, sebetulnya itu bagaimana kontennya, bagaimana pengenalan aplikasinya. Jadi, kita mau langsung aja ngobrol ya bersama dengan Bapak Direktur Utama RRI Pak Hendra Smobams untuk memperkenalkan ya.
1: Iya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu pada penasaran ini sebetulnya apa sih launching transformasi konten kreator Indonesia 2026. Jadi ini ada satu aplikasi baru yang diperkenalkan gitu ya kepada kita semuanya. Dan ini boleh langsung di-download. Jadi Bapak Ibu gak penasaran lagi, emang apa sih? Coba dilihat dulu. Saya sempat download juga, warnanya kayak warna saya agak-agak ungu-ungu
0: fuchsia gitu.
1: Fuchsia gitu. Baik, Pak Hendra Smo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Bapak.
1: Selamat pagi. Pak, ini pertanyaan udah tadi dari Ulil ya?
0: Ya.
1: Baik, mungkin boleh diulang kembali Bapak. Jadi RRI ini kan memiliki arsip ya Pak ya? Kemudian juga jaringan reporter, kemudian studio dan kanal digital dan juga jaringan sampai ke daerah. Nah, bagaimana Pak seluruh aset ini bisa dibuka menjadi ekosistem pembelajaran dan juga produksi untuk para kreator-kreator muda?
0: Jadi ada dua Pak pertanyaannya.
2: Bahwa acara siang ini sangat penting dalam konteks kolaborasi untuk memajukan kepentingan bangsa, memajukan ekosistem digital Indonesia, memajukan kedaulatan informasi, memperkuat platform digital Indonesia. Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. Ya. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
0: Ya.
2: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
0: Oke. Okay. Okay. Jadi dikumpulin semua jadi satu agar mudah tuh ya Pak, untuk dicari informasi yang terbaru. Yeah. Tapi kan sekarang tuh lawan kita lumayan besar Pak, AI. Kayak cuma ngetik sebentar langsung udah dipikirin tuh jawabannya ya Pak. Semua yang kita minta hiburannya ada gitu.
1: Lebih cepat.
0: Apakah
1: ya?
0: Lebih cepat benar. Kata Bams tadi, aku lebih cepat pakai AI deh, Lili gitu ya. Nah, apakah AI ini Pak Hendra Smo ya sebaiknya dipandang sebagai ancaman terhadap pekerjaan kreator atau justru sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas karya? Karena kalau kita lihat tuh sekarang orang udah bisa nyanyi pakai AI gitu Pak ya, bikin poster aja bisa. Saya kalau nganggur pekerjaannya ya main AI.
1: Ya. Bagaimana Pak Hendra Smo?
2: Tentu saja tidak dianggap musuh ya, kita menganggap sebagai mitra. Kita bisa memanfaatkannya untuk produktivitas kita, membuat karya-karya drama berdasarkan ide-ide kearifan lokal itu juga bisa kita lakukan, ya. Dan kebetulan Hype ini juga menerima karya-karya kita yang menggunakan AI juga, sehingga kita bisa mengoptimalkan. Tapi bagian terpenting adalah bagaimana kita ini sekali lagi memperkuat ekosistem digital bangsa kita ini melalui kolaborasi ini.
1: Oke, okay. Jadi kita memang harus memperkuat ya ekosistem digital Indonesia melalui salah satunya ini gitu
0: ya. Terus makin fast learning juga ya Bang.
1: Yes, betul.
0: Gitu, bijak juga menggunakannya gitu, ya. Seru-seru. Nanti kita belajar ya.
1: Oke, okay. Nanti ajarin saya ya Lil.
0: Iya, oke, boleh-boleh.
1: Kita ke Ibu Saraswati. Ibu, panggilannya izin Bu, Ibu Rahayu atau Ibu Saraswati Bu?
3: Sara.
1: Ibu Sara.
3: Ibu Sara.
1: Baik.
3: Jangan Ibu jadi Saras 008.
0: Wah, Ibu tahu angkatan banget. Saya angkatan Ibu.
3: Iya. Halo, nah, nah iya. Langsung nah, ketahuan usia kan.
0: Iya benar.
3: Kalau Gen Z biasanya krik-krik-krik.
0: Iya, ternyata kita satu frame ya.
1: Paham kok Bu, paham. Habis itu ada ninja kan Bu ya.
0: Ninja manusia milenium ya.
1: Oke, cukup Ulil.
0: Cukup-cukup, ketahuan nanti semuanya ya.
1: Bu Saras
0: yes,
1: ya.
0: Silakan.
3: Sara, kan Saras. Jadi jangan Saras.
0: Jangan Saras. Justru gak mau.
1: Boleh Saras, itu 008.
0: Ya, ibunya gak lagi pakai topeng kucing ya.
1: Pak Bistam tahu banget, soalnya ketahuan kenceng banget nih.
0: Ternyata yang buat juga dulu kali ya. Baik, baik Ibu Sara.
1: Ya.
0: Iya, saat ini kan anak-anak muda tuh idenya beyond ya Bu. Luar biasa, benar-benar udah
3: aktivitasnya luar biasa.
0: Apa aja gitu ya. Yang kayaknya kalau setiap dilihat di berbagai macam platform tuh ada aja yang bikin ketawa. Karena memang kok bisa gitu ya. Nah ini juga pastinya kemampuan membuat konten ini juga bukan cuman sekedar apa namanya harus ini harus itu. Kayaknya semua orang sekarang udah bisa buat konten gitu ya. Apalagi untuk aksesnya gitu terhadap konten pendidikan, mentor, peralatan ataupun jaringan industrinya sendiri Bu. Nah dari sini kebijakan seperti apa sih Bu yang menurut Ibu ini dibutuhkan agar kesempatan menjadi kreator ini tidak hanya dimiliki oleh teman-teman yang tinggal di kota besar. Walaupun kemarin saya juga sempat lihat di TikTok gitu ya, kayak di hutan dia udah bisa bikin konten dan yang endorse banyak banget.
1: Ya.
0: Konten masak-masak makanan.
1: Di hutan ya.
0: Iya, kayak ada body lotion, ada kayak wow keren gitu. Nah, gimana nih Bu untuk berikutnya?
3: Kalau mungkin ada beberapa kata kunci. Yang pertama, keberpihakan. Keberpihakan di mana kalau kita memang punya political will, bisa kita katakan keberpihakan mau itu pemerintah, mau itu industrinya sendiri. Karena tentunya di sini kita selalu menggunakan apa hexahelix gitu kan, harus gotong royong, itu kata kuncinya di situ, gotong royong untuk memastikan bahwa industri kreatif dan kebudayaan itu bisa hidup. Dan kata kunci berikutnya adalah konektivitas. Konektivitas dengan teknologi termasuk AI ini kan membuat aksesibilitas lebih mudah untuk di daerah-daerah di pelosok-pelosok. Selama punya gadget, selama punya konektivitas, mereka bisa mengakses hal-hal yang mungkin dulu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang ada di kota. Yeah. Tapi sekarang di daerah-daerah. Dan keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para ya budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian. Nah ini bagaimana kita bisa memastikan ada keamanan selain jadi setelah ada keberpihakan, setelah ada konektivitas kita perlu keamanan, keamanan untuk memastikan mereka bisa memaksimalkan potensi yang mereka keluarkan, yang mereka karyakan. Itu harus ada pendidikan juga, bagaimana memastikan mereka tahu bahwa oh untuk aman harus ada copyright-nya, harus ada hak patennya supaya mereka bisa memonetisasi. Itu kan sebenarnya harapannya enggak cuma istilahnya creative for creative sake, tapi kreatif supaya bisa ya cari cuan dari situ gitu kan. Tadi dikatakan anak-anak muda Indonesia sudah sangat kreatif. Tinggal bagaimana menggunakan kreativitas itu dalam hal yang produktif. Dan keberpihakan ini artinya ekosistemnya itu termasuk RRI dan apa yang kita bahas hari ini adalah mendukung adanya ekosistem yang aman untuk kreator Indonesia. Yang memastikan mereka bisa akses pada pendaftaran copyright, pendaftaran hak cipta, untuk memastikan juga bahwa mereka bisa memonetisasi agar mereka bisa memaksimalkan bakat mereka, lalu ujung-ujungnya tentunya menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia melalui ekonomi kreatif.
1: Luar biasa. Ibu, suaranya enak banget, mau daftar penyiar gak, Bu?
0: Sebenarnya saya pikir kalau misalkan gagal dalam kerjaan saya sekarang gitu ya, ujung-ujungnya, mohon ya Pak Dirut mungkin
1: ini langsung bisa approve daftar. Nih Bapak ya.
0: Benar.
1: Sering soalnya mendengar. Bisa langsung approve ya.
0: Approve ya, Pak.
1: Barangnya barang saya Pak pagi, Pak.
0: Oh gitu?
1: Milih.
0: Milih. Siapa tahu gitu kan, ada lowongan di sini gitu, untuk talk show bidang beauty, politik, and ekonomi kreatif.
1: Waduh.
0: Tolong di halaman depannya ya, beauty, politik, and economy.
1: Ada beauty-nya ya, kita mundur kalau itu.
0: Apa Pak, aku yang maju, Ibu spill keranjangnya.
1: Oke, Bu Sara, sekarang kan ujaran kebencian banyak, hoax banyak di mana-mana gitu ya. Nah, bagaimana Ibu bisa melihat antara kita, ini para content creator, bisa menyeimbangkan antara kebutuhan yang memang kita harus kerjakan sebagai content creator yang bisa bebas berekspresi, tapi bisa juga tetap bertanggung jawab. Seperti apa?
3: Itu penting sekali, dan saya, Pak Dirut kayaknya udah agak kenyang dengerin saya ngomong tentang ini. Karena bagian saya banyak ngomel soal ini gitu ya. Karena kalau kita bicara RRI, TVRI, semua sarana publikasi milik negara, tentunya penting untuk bisa menyeimbangi kegaduhan yang terjadi di media sosial yang terkadang gak ada filternya. Jadi kita ini perlu mendorong kebebasan berekspresi, menjaga itu, tetapi tentunya harus dengan kesadaran, bukan untuk menyebarkan informasi yang salah, harus meningkatkan daya pikir yang sangat kritis, dan tentunya di sini sarana publikasi negara menyeimbangi dengan ya bahkan berita-berita yang positif, yang berita-berita yang memang benar, dan harapannya para kreator kita itu bisa bijak menggunakan, apalagi kalau mereka udah disebut influencer gitu ya, mau itu mikro, mau itu makro, apapun itu, jari-jari mereka itu punya kuasa, suara mereka punya kuasa, apa yang mereka sampaikan ke masyarakat itu punya kuasa. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang justru bukannya membawa kita ke era yang lebih baik, tapi malah membawa kita ke era yang lebih gelap.
0: Oke, jadi kita back to basic sebetulnya ya, Bu. Think smart and think wise sebelum
3: think. Ini bahkan kemarin saya baru aja acara di Lombok ya, bicara tentang perdagangan orang ya di era digital. Yes. Ini apalagi banyak kenapa kita harus mendukung juga PP Tunas dari Komdigi, dan saya juga sangat suka dengan platform yang kita bicarakan hari ini, Hype, itu di situ sudah pasti akan di take down apapun yang bernuansa child trafficking, child abuse, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini penting sekali karena itu banyak sekali terjadi di media sosial. Dan kita tentunya harus menjadi garda terdepan di sini. Think before you click, think before you share.
0: Yes, oh, okay. Think before you click, think before you share. Sure. Jangan gampang percaya, Kak.
1: Yeah.
0: Ya, kalau di aku transfer e-wallet tapi kamu kesini gak usah percaya ya.
1: Makanya sering-sering baca rri.co.id.
0: Benar, betul. Ya. Ada fakta-fakta yang hoax,
1: fakta kita. Betul.
0: Maaf, kita jualan memang sekalian ya, Bams ya.
1: Biar dinaikinlah kita, Pak. Kan, Pak. Oke.
0: Sekalian ya, Bams, sebelumnya kita mau menyapa juga teman-teman yang sedang bergabung lewat RRI Produs Indonesia dan juga lewat Zoom RRI Indonesia. Selamat siang semuanya.
1: Selamat siang semuanya.
0: Yang waktu Indonesia Barat ya. Mungkin teman-teman udah lunch kali jamnya ya.
1: Oke.
0: Baik. Dan berikutnya
1: ya, kalau gitu
0: merangkum ini semua, Bams ya. Nah,
1: kita akan mengundang Bapak Ihan Rasmo dan Ibu Sara boleh ke depan. Ini sebagai simbolik Bapak Ibu, kita mau soft launching dulu hype-nya. Jadi kita mau wifi ya berarti.
0: Wifi betul.
1: Ya. Sudah.
0: Oh, sudah download. Ya? Kak, kalau pendownload kedua berapa dapat hadiahnya?
1: Kita tanyanya ke siapa ya kalau itu ya?
0: Mungkin dari
1: Sara mungkin.
0: Sara. Ya. Ada voucher apa gitu, Bu?
1: Izin Bapak
0: dan Ibu, kita mau berfoto bersama.
1: Kita ngadepnya ke tetap ke sana ya.
0: Adep.
1: Ke sana ya, oke.
0: Okay. Adep gini?
1: Gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ulil, biar kelihatan yang lain. Bu, berarti ini sebetulnya aman juga untuk anak-anak ya? Karena ada filternya ya? Sudah.
3: sangat aman untuk keluarga dan untuk anak-anak, tapi tentunya kita masih sesuai dengan PP Tunas, yang dimana anak di bawah usia 13 tahun tidak, seharusnya tidak boleh untuk menggunakan media sosial untuk keamanan mereka dan keamanan okay. kita bersama. Tetapi dengan filter yang ada, tentunya yang di atas usia 13 tahun juga sudah sangat aman untuk mereka. Dan yang kedua, setahu saya ini nanti tentunya ada memastikan bahwa siapa itu, bahwa itu beneran orang beneran.
1: Oh, ada.
3: Karena kan banyak ya kita kalau di media sosial
1: ya, betul.
3: Ini ngomong sama orang beneran atau sama robot sih?
1: Ya.
3: Atau sama avatar sih?
1: Oke. Okay.
3: Nah, di sini justru untuk verification-nya itu udah langsung terhubung dengan Dukcapil. Jadi udah pasti kalau itu enggak ada verification code-nya, enggak ada verified, berarti dia bukan orang beneran. Enggak usah diladenin.
1: Oh, gitu ketahuannya. Makanya kemarin ada verified, Lil, ketika daftar itu, ya kan? Baik, kami juga mengundang Bapak Muhammad Nail El Himam untuk ikut ke depan untuk kita foto bersama nih sebelum kita soft launching-nya ya. Bapak Nail, iya. Baik, udah cukup kayaknya Ulil kita fotonya bersama. Kita ikut biar eksis, Ulil. Iya, boleh dibantu.
0: Dengan saya yang pendek ini.
1: Tangannya cukup gak, Lil?
0: Bisa, Bu.
1: Ibu kayaknya lebih expert Ibu Sarah sih.
0: Bener.
1: Ibu Sarah ya. Oke, Bu. Siap, Ibu. Boleh lihat semuanya. Bapak Neil boleh sekalian lihat.
4: Di belakang kelihatan loh, kelihatan.
1: Yang di belakang kelihatan. Boleh senyum-senyum tipis ya, walaupun nanti di zoom kelihatan. Iya, oke, baik. Oke. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan dong, Bapak, Ibu.
0: Gensi banget ternyata ya, Bu Sarah ya. Oh, balik ya.
1: Oh, iya. Ibu Sarah, terima kasih. Pak Indra Spo, terima kasih. Pak Dian, terima kasih.
0: Bapak dan Ibu.
1: Kita saksikan video tayang terlebih dahulu, Bapak Ibu.

0: izin kembali kita akan panggil Bapak dan Ibu untuk naik ke atas panggung. Yang kami hormati kembali Ibu Sarah, izin Bapak Hendrasmo, izin untuk ke depan Bapak Neil. Pak Adi, izin untuk ikut ke atas. Pak Adi, Pak Mistam, kami izin untuk ikut ke atas panggung.
1: Bapak Iwan, kami undang ikut bergabung juga, Pak. Kemudian tadi saya melihat ada Pak Yonas. Apakah masih? Oh, enggak ada. Baik.
0: Iwan ada?
1: Iwan sudah.
0: Pak Iwan sudah.
1: Kepada Bapak Magin dari Hype, kami persilakan untuk naik juga, Pak. Pak Desi.
0: Nah, Pak Desi.
1: Saya undang
0: ini untuk, Bapak, untuk naik ke atas panggung.
1: Naik ke atas panggung, Pak. Kita akan berfoto bersama. Kali ini dibantu dengan tim dokumentasi ya, Bam.
0: Ya. Enggak deret-deret ya.
1: Ya, benar. Kalau ada sebuah logo-logo dari aplikasi ini boleh ya Bapak Ibu diinfo. Aduh, udah ada apa belum? Kita formal dulu ya Bapak Ibu, manis dulu, ganteng dulu. Siap kameranya ke yang tengah. Dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu, 1, 2, 3.

0: Itu lomba apa Bu Sarah?
1: Oh, ada tutorialnya Bang, sama ya Bang.
0: Oke, oke, oke.
1: Sudah siap semua? Pak Mista, mohon maaf.
0: Pak, boleh ikutan Pak?

0: Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu. Sudah resmi berarti ya hari ini ya.
1: Ya, soft launching.
0: Informasi Konten Creator Indonesia 2026. Jangan lupa boleh di-download-download dulu Bapak dan Ibu kalau misalnya belum download ya. Hype-nya boleh dilihat di Play Store-nya, kemudian tinggal nanti ada beberapa verifikasi harus dilakukan ya, Lil ya.
1: Betul. Dan bisa ada beberapa betul, ada beberapa pilihan yang memudahkan. Ya. Ada yang bisa langsung pakai email Anda.
0: Betul.
1: Atau ya tadi ada pilihan
0: ngelik Google bisa ya?
1: Bisa. Udah bisa semuanya kayaknya.
0: Sudah bisa semuanya. Jadi silakan boleh dicek-cek dulu seperti apa sih memang aplikasinya biar tambah banyak, karena tadi ada tulisan juga dukung lokal kembali ke lokal.
1: Oke. Jadi kayaknya emang kita harus shifting, Bang.
0: Yes, betul.
1: Penyiar ke konten creator.
0: Betul. Bisa juga. Bisa
1: ya?
0: Keduanya.
1: Bisa juga ya?
0: Penyiar juga, konten creator juga.
1: Kadang-kadang suka lupa ngedit.
0: Karena malas betul itu.
1: Iya. Tapi ntar kita coba main-main ya. Siapa tahu hidup kita jadi lebih mudah juga karena editnya udah lebih mudah, filternya juga udah okay, gitu ya. Baik, dan sebelum kita lanjutkan lagi ke dialog berikutnya.
0: Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya.
1: Ya. Kita dengarkan persembahan dulu dari

0: pas lebaran. Sedih gitu.
1: Apa tuh?
0: Karena emang sedih lagunya, Kak. Kayak sibuk cari uang gitu ya. Gak pulang-pulang, tiba-tiba mau pulang yang mau dikunjungin udah gak ada. Ketemu cuma rumah barunya doang gitu.
1: Tawanya kamu tiap malam pasti nontonin TikTok ya.
0: Aku harus catch up sama Gen Z ini.
1: Oke.
0: Ya kan?
1: Aku Gen Z tapi aku gak segitunya sih.
0: Oh kamu Gen Z, aku berarti baru Gen Z born.
1: Oke, baik.
0: Terima kasih teman-teman dari aku ya.
1: Oke.
0: Kita lanjutkan kembali ya, Bams.
1: Tapi sebelum dilanjutin, boleh pantun dulu gak sih?
0: Boleh. Kalau di sautin, bilangnya cakep atau apa nih?
1: Ya, maunya lanjut. Kalau cakep sih udah dari dulu.
0: Thanks. Saya gak nyangka dia bilang itu.
1: Oke.
0: Boleh bantuannya Bapak Ibu ya?
1: Lanjut.
0: Ya. Gitu. Oke, silakan Bams.
1: Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Suaranya kurang kompak nih, ulang. Pergi merantau ke Panama. Tulangnya membawa bunga matahari. Hari ini kita berkumpul bersama membangun kreator menginspirasi negeri.
0: Hey, ini udah disiapin dari minggu lalu loh Pak.
1: Bulan lalu jangan salah.
0: Jangan salah bulan lalu. Ya. Bang Sari dan Ruli Hutayan masih menemani Anda ya.
1: Okay.
0: Bapak dan Ibu sekalian, sampai dengan acara ini nanti berakhir dalam transformasi konten kreator Indonesia.
1: Nah, tadi kita udah nanya ke Pak Hendrasmo, ke Ibu Sarah sudah. Sekarang kita mau nanyanya ke Bapak Muhammad El Imam. Beliau ini adalah Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Boleh minta tepuk tangannya dulu? Pak, saya panggilnya apa ya Pak? Pak Nil. Ini kan banyak sekali konten kreator Indonesia yang tentunya memiliki audiens juga, followersnya juga banyak. Tapi kayaknya belum mampu kayak semacam mengubah audiens ini menjadi sustainable income, gitu ya. Nah, kalau menurut Bapak apa nih yang harus dipelajari sama para kreator supaya bisa naik kelas Pak dari konten kreator yang biasa menjadi seorang kreatif entrepreneur?
2: Saya sedikit belakang ya, beri waktu saya sedikit.
1: Boleh,
2: jadi
1: Pak.
2: Sebetulnya pertama-tama konten kreator, kreator konten atau kita sebutnya digital content creator itu ya, sudah masuk ke dalam bagian atau subsektor ekonomi kreatif. Ya. Nah, ini terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang tanggal 2 Juli lalu menetapkan peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026 sampai 2045. Yang di dalamnya salah satunya adalah menambah dari 17 subsektor ke 21 subsektor. Salah duanya yang kebetulan di tempat saya adalah konten digital, Direktorat Konten Digital, dan juga subsektor teknologi baru di dalamnya juga ada AI. Jadi ini bagian dari yang kita jalankan sekarang. Nah, kaitannya dengan kita paham karena konten kreator konten ini atau digital konten ini sebetulnya luar biasa sekali pertumbuhannya itu termasuk di Indonesia ya. Ini saya quote dari tetangga sebelah ini dari YouTube Impact Report. Jadi tahun lalu itu impactnya dari ekosistemnya mereka itu sampai 8,4 triliun. Dan di tenaga kerja yang bekerja yang direct maupun yang indirect yang terdampak dari itu adalah sekitar 190.000 orang. Jadi baru satu ekosistem. Nah, dengan adanya ini kami berharap nanti tadi seperti disebutkan ini kita dukung lokal, pindah ke lokal. Jadi ini mungkin bisa menjadi karena sebagian besar yang tadi biar bagaimana kan sana dapat untungnya ya. Nah, kita pengen untungnya itu juga sana gitu kan. Kita semakin berkembang. Nah, kaitannya dengan tadi yang disampaikan untuk bisa monetasi,

0: memang tidak semata-mata punya follower banyak, punya view banyak, tuh tiba-tiba punya pendapatan yang banyak. Jadi yang harus dilakukan adalah ketika mereka konsisten di dalam bidang tersebut dan memperbesar, karena ujung-ujungnya adalah punya YouTube channel ini adalah punya IP, punya intellectual property sendiri, punya kekayaan intelektual. Channel itu adalah kekayaan intelektual yang isinya adalah produk dari kreasi mereka masing-masing. Nah, di situ tentunya ya karena kita di dunia luar, ya kita mungkin itu luar gitu peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibandingkan negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, ini kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para content creator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
1: kreator
0: lokal dan juga aplikasi lokal.
1: Jadi harapannya nanti juga punya ekosistem sendiri yang juga bisa support ekonomi Indonesia, ya Pak.
0: Berdaulat.
1: Gitu. Siap jadi creative planner?
2: Insya Allah siap.
1: Insya Allah siap. Jangan males ngedit ya.
2: Boleh. Ada yang ngeditin nggak?
1: Ada, boleh. Sama saya satu video. Saya baru mau cari lapangan pekerjaan dari Bams.
0: Tapi ya kalau AI adalah sesuatu yang keniscayaan ya. Tahu kenal Thanos nggak?
1: Ya.
0: Thanos. Dia ada quote-nya yang paling terkenal. I am inevitable.
1: Iya, benar lagi.
0: Ya, AI juga begitu. AI is inevitable.
1: Oke. Okay.
0: Nah, kita kuncinya adalah siapa yang menggunakan AI akan lebih menang daripada yang tidak menggunakan. Terutama juga kreator. Jadi instead of ngerjain sendiri terus dibantu AI, lebih banyak kreator ininya kan, konten yang dibuat kan, jadi
1: yeah,
0: kan
1: kuantitinya jauh lebih banyak,
0: jauh lebih
1: ya Pak.
0: Lebih bagus, mudah-mudahan lebih bagus. Kesalahan-kesalahan di apa
1: namanya, nanti jadi bagus. Udah nggak jadi Demams.
2: Oh jadi Thanos.
1: Enggak, saya bikin premium aja. Bikin premium aja biar nggak banyak iklannya.
2: Oke baik.
1: Dan berikutnya kayaknya Bang punya pertanyaan lagi nih untuk panel.
2: Kira-kira panel setelah adanya hype ini, gimana kedepannya untuk para content creator yang ada di Indonesia?
0: Saya rasa ya tadi salah satunya bisa lebih berdaulat ya dalam hal nanti.
1: Memudahkan juga ya Pak.
0: Satu memudahkan yang jelas, mereach pasar yang lebih lokal. Dan kita juga pengen hyperlokal menjadi salah satu kekuatan. Kan tadi seperti Bu Sara bilang, kita ini kaya sangat budaya. Ya, harapannya nanti seperti RRI juga, hype ini juga mengedepankan hyperlokal konten. Misalnya dari sisi bahasa, kita pengen nih nanti konten-konten kreator ini bukan hanya bahasa Indonesia saja, tapi juga bisa berada. Salah satu cara preserve kebudayaan kalau bahasa kan ya tadi dituturkan, dipakai, syukur-syukur bisa jadi cuan kan buat kreatornya.
2: Betul.
0: Ini sekarang udah mulai banyak di platform media sosial yang orang membuat konten berdasarkan budayanya sendiri. Jadi gimana ceritanya tuh musik timur tiba-tiba sekarang hype seluruh dunia lagi, nggak hanya di Indonesia ya, tiba-tiba seluruh dunia kan karena lewat media sosial. Nah, harapannya tadi dengan adanya yang lokal ini kita lebih bisa mengedepankan budaya kita, dan nanti juga kerjasama dengan RRI kan, RRI ini banyak ya Pak ya, stasiun daerahnya banyak banget. Nah, bisa itu gantian tuh nanti siaran di RRI dengan para, saya nggak tahu nih nanti disebutnya apa, hyper kali ya ini ya apa
2: hyper gimana ya dengarnya
1: atau gimana gitu ya.
2: Kalau kita kan pendengar,
1: nanti
2: kita
1: bikin apa ya?
0: People, high people,
2: high people.
1: Ini belum masukin ke haki lagi. Ya Bu, tolong Bu. High people. Royalty Bu.
0: Bisa kerjasama sama RRI tempat, gitu kan?
2: Okay, jadi okay.
0: Nanti yang lokal-lokal nanti ada high people dari timur, dari Papua, dari Aceh, Medan, Bali. Jadi makin
1: ketemu
0: kaya.
1: Ketemu semua ya.
0: Dan
1: Pak,
0: itu kan menghasilkan buat ekonomi negara. Karena saya yakin ini, orang tidak tuh lihat dengan budayanya sendiri.
1: Ya, sekarang
0: lebih seneng,
1: tinggi banget
0: ya,
1: gitu Pak.
0: Dengar, kebayang ya dengar lagu misalnya lagu Jawa gitu ya. Ya orang lagu sedih jadi jogetin kalau kata
1: Pak
0: almarhum Pak Didi Kempot ya. Ya kan karena
1: benar. Iya.
0: Sama kalau dengar lagu timur pengennya joget terus, kalau itu enggak peduli apapun dijogetin karena seperti itu. Jadi nanti mudah-mudahan dengan platform ini, dengan platform ini tumbuh tadi Pak ya, high people yang bisa menjadi apa namanya, bisa menjadi pendorong transformasi kreator Indonesia ini.
2: Oke. Okay.
1: Karena kan tadi ada lombanya juga ya Pak.
2: Ada lombanya, hadiahnya 2 miliar rupiah untuk seluruh content creator yang di Indonesia. Boleh tepuk tangan dong.
1: Siapa tahu kita dapat 10%-nya. Menang maksudnya.
2: Menang. Harus menang dulu.
1: Menang dulu.
2: Anyway, yeah. Kalau nanti ternyata terdengar hi people, kamu sapa Bu Sarah. Hi people.
1: Ini direkam kan ya Pak?
2: Oke. Baik, terima kasih Vanel ya. Kita sekarang kemana ya, Kel? Boleh?
1: Kita mau ke Pak Adi.
2: Pak Adi.
1: Boleh ya.
2: Pak Adi. Oke. Silakan, Adi.
1: Oke. Pak Adi, melihat transformasi konten creator Indonesia 2026 ini ya, bagaimana RRI sendiri dapat memberikan ruang bagi kreativitas untuk generasi muda gitu, Pak? Tanpa kehilangan identitas dan karakternya sebagai lembaga penyiaran publik. Karena kalau ngomongin generasi muda, kayaknya saya ngelihat setiap 3 bulan, setiap 6 bulan tuh banyak yang unik-unik gitu, Pak. Nah,
2: kalau ada yang baru ya.
1: Ya, tiba-tiba ada tooth gem, tau gak kamu? Hmm. Yang giginya ada diamond-diamond itu.
2: Oh, aku gak mampu. Mahal.
1: Belum. Nah, ini kan seru sekali ya, Pak, ini ngelihat generasi muda ini perkembangannya cepat sekali. Nah, bagaimana nih, Pak, supaya identitasnya tetap ada gitu?
3: Ada dua hal yang, paling enggak dua hal yang perlu disampaikan. Pertama, transformasi kreator Indonesia ini, gimana letak peran RRI? Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya. Itu akan, hasilnya akan sangat luar biasa. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya sangat tertarik kepada tagline dukung lokal, pindah ke lokal. Lokalitas ini menjadi salah satu hal yang sangat didorong oleh RRI, karena kita tahu sadar benar bahwa kita itu sangat kuat dalam hal lokalitas. Kekayaan kita itu ada di mana-mana. Setiap daerah punya lokalitas tertentu, kearifan lokal yang benar-benar seandainya itu bisa kita expose, jangan kalah sama K-pop misalnya, itu akan jadi aset yang sangat luar biasa. Saya kira begitu.
1: Oke, baik Pak. Dan menurut Bapak sendiri, apa ukuran keberhasilan transformasi digital

0: dilakukan dengan sebaik mungkin sehingga kemudian punya dampak yang konkret. Segera.
1: Baik. Dampak itu jadi harus dengan konsistensi ya Pak, supaya kelihatan track recordnya berarti ya.
2: Nah, itu salah satu kelemahan kita, sikap konsisten. Kadang-kadang kita cuma berpikir, ah ngadain ini, tapi setelah itu ngapain ya? Kita bingung mau ngapain itu nggak kepikir. Maka memang konsistensi itu sangat penting untuk menjaga supaya dampak ini makin lama menjadi makin seperti bola salju begitu. Nggak cuma sekali kegiatan kemudian berdampak kemudian selesai. Tapi dampak ini kan bisa kita gulirkan terus-menerus sehingga kemudian menjadi sangat luar biasa.
1: Baik, terima kasih Pak Adi. Ini daging pembahasannya.
3: Kayak lebih serius ya.
1: Ya, karena emang kuncinya konsistensi biar berdampak dan juga fokus ke konten-konten lokal juga.
3: Itu. Gitu ya. Oke, di highlight lagi tuh. Dukung lokal, kembali ke lokal. Gitu Pak Adi ya.
1: Baik. Semoga sinyalnya enggak 4G atau 3G ya.
3: Iya. Jadi
1: lebih semuanya tuh merata. Semua, ya. Betul. Betul.
2: Itu soal sinyal tergantung pada anggaran.
1: Waduh, beda jalur ya Pak ya.
3: Ke siapa Pak?
1: Ke
3: Ibu Sara.
1: Ibu Sara ya, oh bukan.
3: Bukan ya Bu.
1: Oh Digi ya, baik. Ibu Sara kenapa semuanya saya? Nanti yang lain ngapain ya Bu?
3: Sebelah. Habis ini suan ke sebelah ya Bu.
1: Dan kami juga mau menyapa ini perwakilan Radio Rimba Raya Takengon Aceh Tengah. Kepada
3: ada Pak Putra Gara, sebelah mana Pak Putra? Selamat pagi.
1: Selamat
3: Bapak.
1: Pagi Pak.
3: Kemudian ada Pak Fikar Weeda.
1: Pagi Pak.
3: Pagi Pak Fikar. Kemudian ada, ini Bapak atau Ibu Irmansyah?
1: Bapak dong.
3: Irmansyah.
1: Bapak
3: kemudian
1: Irmansyah.
3: Bapak Salman Yoga. Selamat pagi. Dan juga ada Bapak Zuri Gayo.
1: Selamat pagi Pak. Pendengar kami banyak dari Aceh ya Bams?
3: Banyak sekali.
1: Pro 1 ya.
3: Ini tadi saya dengar dari produsernya katanya Pak Fikar Weeda ini di sana suka membacakan syair.
1: Nah, oh.
3: Hari ini supaya kita lebih semarak lagi dan berbeda tadi ada musik.
1: Biar lebih fresh ya.
3: Lebih fresh lagi. Kita minta izin Bapak untuk ke depan ya Pak Fikar untuk bacakan syairnya. Boleh minta tepuk tangannya dulu Bapak dan Ibu untuk Bapak Fikar.
4: Rimba Raya. Dengarlah suara kami, Rimba Raya.

Ketika Jogja dikuasai Belanda, ketika radio Hilversum dan radio Batavia angkat suara, Indonesia sudah tak ada. Rimba raya rumahku terlindung di balik rimbun kayu. Lantang suaraku menggema sampai India, menembus Malaya, Singapura, Saigon, Manila, sampai Australia, dan tiba di konferensi dunia menyuarakan Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Tubuhku ringkih, berdaya 1 kilowatt, frekuensi 19.25.61 meter dan seutas kawat, menyuarakan Indonesia berdaulat. Kode panggilku, suara Radio Republik Indonesia, Radio Divisi 10, Suara Merdeka, Radio Perjuangan Rimba. Sesekali aku mengirimkan pesan khusus kepada Palar di PBB, kepada Sudarsono di Delhi, kirimi kami beras dan mentega. Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Sebuah lonceng mata cangkul dipukul 5 kali sebagai penanda waktu. Sebuah mikrofon tua dan loudspeaker merek RS 12 inci, jam tangan Fadex buatan Swiss milik Ramli Melayu,

0: Indonesia masih ada.
1: Aku ingat betul tubuhku diseludupkan melintasi Malaka. Western Electric Mercury buatan Amerika bersembunyi dari patroli Belanda sampai Sungai Hiu dibopong ke Birun, lalu Cotgu Banda dipandu ke Burnius dalam perjalanan penuh rahasia ke belantara rimba raya.
0: Dari pucuk tanah Gayo, suaraku lantang dalam 5 bahasa: Arab, Cina, Urdu, Inggris, dan Belanda meneriak.

0: Ini suaraku senyap ditelan angin zaman. Tubuh tuaku diberi angka 60.607.318, teronggok sunyi di Museum TNI Angkatan Darat Yogyakarta. Suaraku memang tak terdengar lagi, tapi gemanya terus memenuhi hati. Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada!
1: Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Fikar W. Eda. Kita langsung lanjut aja, Ulil.
2: Oke, okay, let's cepat go. Ya.
1: Mm-hmm. Penampilan berikutnya sudah kita dengarkan puisi. Sekarang kembali ke nyanyi gadis cantik kita di pagi hari ini.
2: Kita panggilkan saja Alia. Selamat.

0: Jadi ingat sebuah film ya, yang juga lokal banget ini filmnya, ya, Laskar Pelangi.
1: Di Belitung ya. Belitung. Belitung. Okay.
0: Ada yang warga Belitung di sini? Enggak ada, enggak apa-apa.
1: Tapi saya penasaran.
0: Jalan-jalan aja ke sana.
1: Oh iya. Ya. Saya jadi penasaran kalau gitu.
0: Tolong disponsorin ya, Bams.
1: Saya udah ke sana.
0: Oh, sombong. Oke lah kalau gitu. Kita lanjutkan lagi nih dialog di hari ini ya terkait dengan transformasi konten
1: kreator Indonesia 2026.
0: Kita mau ke Pak Magin dari perwakilan Hype ya, Bams ya. Silakan, Pak. Kami
1: ya.
0: Penasaran soalnya dengan kompetisi yang tadi sempat diinfokan gitu ya,
1: ya.
0: Ada berhadiah sebesar 2 miliar rupiah. Ini seperti apa sebetulnya Pak kompetisinya?
2: Halo, oke. Jadi program ini ya kita kerjasama sama RRI ya untuk dua peringkat. Ada peringkat regional ya, jadi seluruh regional ya 38 provinsi ya akan dipilih pemenangnya dan akan ditandingkan lagi ke nasional ya. Jadi jumlah hadiahnya itu untuk sementara ya, sementara itu 2 miliar. Karena nanti mungkin setelah ini viral ada brand-brand besar ingin menjadi supporter atau part daripada program ini, bisa menjadi lebih besar. Jadi kita menghimbau brand-brand besar juga ikut berkontribusi.
0: Oke, jadi harapannya nanti hadiahnya bisa semakin besar. Jadi ya. Ini terbuka untuk semua masyarakat Indonesia ya Pak ya?
2: Ya, terbuka kepada semua masyarakat Indonesia.
0: Dengan kolaborasi bersama dengan RRI.
1: Syarat ketentuannya ada di
2: kompetisi, di aplikasi juga udah ada.
1: Tinggal ya. Dicek ya.
2: Cara penilaian, cara penentuan ya, syarat dan ketentuan ya, ya kategorinya juga ada.
0: Okay.
2: Semua ada di aplikasi.
0: Jadi kalau misalnya udah download, itu di halaman paling depan sebelum kita masuk ada tuh flyernya.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Yang 2 miliar rupiah.
0: Betul.
1: Itu ya.
0: Betul. Lagi. Mungkin ada tambahan lagi, Bams?
1: Kalau gitu saya mau ke Pak Desi ke sebelahnya, boleh izin Pak Desi. Pak Desi, Dr. Desi Albert Mamahit, beliau ini adalah Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia. Betul ya Pak?
3: Ya, betul.
1: Baik Pak, saya lebih ke pengen tahu nih tanggapan Bapak dengan adanya transformasi konten kreator Indonesia. Ini seperti apa Pak?
3: Terima kasih. Tentunya saya sangat appreciate dan menyambut baik ya adanya event dari transformasi kreator Indonesia, apalagi ada tulisan kecil di bawahnya dukung lokal pindah ke lokal. Nah ini sangat luar biasa sekali karena tadi sudah ada pembicara sebelumnya menyampaikan bahwa harusnya Indonesia benar-benar punya kekuatan di bidang ya konten kreator ya.
0: Ya, Pak. Ya.
3: Nah, karena kalau kita lihat, mohon maaf, kan penduduk Indonesia ini kalau tidak salah ini keempat terbesar di dunia ya. Saat ini kurang lebih 290-an juta penduduknya. Ini sebetulnya sangat luar biasa sekali. Andai kata misalnya kalau dibagi ya, misalnya seperempatnya sajalah, atau paling enggak misalnya 50 juta orang ikut masuk ke sini, ini akan sangat luar biasa sekali bahwa Indonesia benar-benar bisa berdaulat secara konten kreator di bumi Indonesia. Tadi kan Bapak siapa? Saya lupa.
0: Pak Adi yang terakhir.
3: Adi itu sangat luar biasa sekali. Indonesia masih ada. Nah, harusnya ini juga bisa mentransformasi Indonesia di bidang konten kreator. Jadi saya dalam hal ini bersama kawan-kawan dari Kadin, kebetulan saya sebagai Ketua Komite Bidang Cyber Security dan Infrastruktur Strategis ya. Jadi ya tentu kita beberapa kali berbicara dan berdiskusi dengan Pak Magin dan kawan-kawan dari Hype. Kita sangat mendukung acara ini dan saya berharap ini semakin banyak diikuti oleh ya para pemirsa dan pemerhati konten kreator di Indonesia, dan juga didukung oleh pemerintah, dalam hal ini mohon maaf Bapak Direktur RRI dan pejabat penting di Indonesia, bahwa ini adalah momentum yang luar biasa, apalagi menjelang 17 Agustus kita merayakan Hari Proklamasi Indonesia ke-81. Sudah waktunya Indonesia masih ada tadi. Ya kurang lebih begitu. Jadi saya mengajak bahwa kita marilah bersama-sama mensukseskan acara ini. Dan tadi Pak Magin sudah menyatakan hadiahnya bukan hanya 2 miliar, tapi bisa tambah. Nah tambahnya ini ya tergantung kita semua, tergantung sponsor-sponsor, bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang di sini yang ingin ikut berpartisipasi. Marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai hadiahnya. Kalau bisa sampai 50 miliar. Pasti bisa.
2: Amin.
3: Kurang lebih begitu. Terima kasih. Itu dari
0: terima kasih. Terima kasih Pak Desi.
1: Hadiahnya kalau 2 miliar itu sudah fix ya Pak ya, dan akan bisa bertambah seiring sejalan kalau sponsor banyak masuk. Dan sudah dimulai ya untuk kompetisinya ya. Sudah dimulai
0: kompetisinya. Ayo.
1: Ayo. Belum selesai ya.
0: Ayo.
1: Nafsu aja kamu.
0: Iya, mendengar 2 miliar saya langsung semangat gitu.
1: Tuh pengen pindah ke bulan.
0: Enggak mau kerja setahun boleh enggak?
1: Pak, mau magiri, Pak.
0: digantiin Bams.
1: Baik, kalau gitu kita ke berikutnya ya.
0: Kita berikutnya mau ke Bapak Arif Ilham Adnan.
1: Pak Arif izin.
0: Oh, CEO, iya. Chairman and Founder Abdi dan juga Asosiasi Content Creators Indonesia. Wah, ini tepat nih, Bams. Langsung ke sini.
1: Oh iya.
0: Kita mau jadi content creator.
1: Iya.
0: Langsung ke bapaknya.
1: Nah, maksudnya mau resign kamu?
0: Enggak, Pak. Bams yang bilang.
1: Mistam, ulil, Pak.
0: Pak Arif atau Pak ya, Ilham?
1: Terima kasih.
0: Panggilannya Pak Arif Ilham. Baik.
1: Arif Ilham.
0: Pak, ini tuh industri kreator kan berkembang sangat cepat ya, cepat banget. Kayak tiap hari ada aja yang baru gitu ya Pak. Dan menurut Pak Arif sendiri, kompetensi apa sih yang kalau kita mundur ke 5 tahun yang lalu, ini kayaknya belum terlalu penting, tapi sekarang tuh udah wajib dimiliki seorang kreator. Karena teman-teman saya beberapa yang udah jadi content creator gitu ya.
1: Punya kamu?
0: Alhamdulillah ada 1-2 biji mah Bang. Handphonenya harus yang ini gitu, karena ada ininya gitu. Apakah device juga bisa jadi salah satu peran pendukungnya Pak Arif? Atau mungkin isi kontennya justru yang lebih mantep gitu?
4: Oke, sebelum sampai ke sana, mungkin kita lihat dahulu bagaimana digital economy di Indonesia. Jadi kalau kita lihat economic value daripada negara kita ini sekitar 1,5 triliun US dollar. 1% daripada 1,5 itu sekitar 150 billion US dollars. Itu sebenarnya adalah digital economy. Nah, di sanalah sebenarnya content creator berada. Jadi value-nya besar sekali. Yang sebut tahun lalu hampir tidak ada itu digital economy. Sekarang sudah naik sampai 150 billion US dollars. Sudah mencapai sekitar 10% daripada GDP Indonesia. Nah, satu ya. Yang pertama, kalau ditanyakan, jadi content creator relevan sekali ya di dalam digital economy. Yang kedua, gadget bukanlah satu hal yang sangat apa ya, critical sebenarnya. Karena hampir semua gadget yang beredar di pasar sudah bisa memproduce konten yang sangat baik dengan resolusi yang tinggi ya, dengan artificial intelligence yang sudah bisa didapatkan almost free gitu. Tetapi yang penting adalah konten. Bagaimana agar konten tersebut menjadi berpihak, tadi Ibu Saras sampaikan, berpihak kepada negara kita. Bagaimana konten itu trustable? Trustable artinya secara safety, konten itu memiliki safety yang baik. Jangan sampai konten yang kita produksi itu harmful terhadap anak-anak kita, terhadap remaja kita. Gitu kan? Kemudian konten tersebut sustain. Sustain artinya bagaimana kontennya bisa mendukung sustainability di negara kita, yang merupakan bagian daripada strategic intent Bapak Presiden Prabowo. Yang keempat, mempromosikan hal-hal yang baik. Contoh tadi Pak Mamahit ya, tadi dari Kadin adalah ketua komite tetap mengenai cyber security. Jadi bagaimana caranya konten itu membawa pesan-pesan cyber security kepada masyarakat, gitu ya, agar bisa menyebarluaskan cyber security culture bagi masyarakat. Jadi tidak hanya pornografi atau hal-hal yang low culture, tapi high culture, gitu ya, dapat menjadi kontributif terhadap perbaikan di negara kita dan di masyarakat. Yang kemudian, konten ini juga bisa menjadi way out bagi tekanan ekonomi di banyak negara. Indonesia ini 5,2%, 5,6% pertumbuhan ekonomi. Itu tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja kita. Maka content creation bisa menjadi way out, bisa menjadi safety valve bagi tekanan ekonomi di negara kita, sehingga teman-teman bisa berkarya, bahkan bisa menjadi pemberi jasa content creator bagi banyak perusahaan yang ingin melindungi reputasinya, for example, ya, atau mendorong produknya ke market. Jadi banyak sekali manfaat. Tetapi semua itu harus berada di dalam satu asosiasi yang memastikan semuanya mendapatkan tata kelola yang baik. Oleh karena itu kita sudah punya asosiasi kreator konten Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan advokasi terhadap para konten kreator ini, ya kan? Memberikan penyeragaman, ya, kualitas kompetensi mereka. Ya. Yang ketiga, memastikan nilai-nilai baik, ya, dapat dipelajari, diimplementasikan oleh para konten kreator ini. Jadi tidak hanya make money, tapi make a good thing for this nation. Demikian, terima kasih.
1: Boleh tepuk tangan, boleh. Pak Arif Ilham, ini kalau misalnya sekarang kan sudah ada transformasi konten kreator seluruh Indonesia nih ya. Apa yang mau disampaikan kepada para konten kreator, terutama dengan adanya hype sekarang?
4: Ini kesempatan yang sangat baik ya. Pertama-tama untuk melatih. Jadi di hype ini tidak hanya ikut lomba-lomba ya, tapi juga melatih mereka, belajar bagaimana membuat konten dengan baik. Secara teknis maupun value daripada konten itu. Yang tadi saya sampaikan, harus safety, sustainability, aware safe, security gitu kan. Membawa kebaikan lah bagi bangsa kita. Nah, satu ya. Kemudian dengan adanya pelatihan-pelatihan kita berikan ya, bekerjasama dengan Hype, maka akan terbentuklah content creator yang memang memiliki kompetensi ya, membuat kreasi yang sangat baik, tetapi juga memiliki pemahaman bagaimana konten tersebut untuk kebaikan. Demikian.
1: Baik. Kita lanjut ya, Olil ya. Baik, boleh minta tepuk tangannya dulu buat semangat kita di siang hari ini. Sebentar lagi kita makan siang, tapi belum itu kita tuntaskan dulu.
0: Iya, kita akan lanjut ke Pak Iwan Piliang, selaku Direktur Pengembangan Konten PFN, juga ini adalah jurnalis senior nih.
1: Ya.
0: Yang langsung terjun ke bidangnya karena emang udah jurnalis dan tahu gitu ya lapangannya seperti apa. Hmm. Pak Iwan, menurut Pak Iwan, apa nih yang bisa membedakan kreativitas anak muda yang punya nilai dan dampak dengan konten yang saat ini viral aja dulu, engage dulu aja, yang share-nya banyak aja dulu gitu Pak, tapi lupa dengan konsep yang ada value-nya juga dan berimpact baik untuk penontonnya.
5: Baik, terima kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya perlu menggarisbawahi kalau saya itu jurnalis berhenti di grup Tempo 89. Jadi sudah lama. Kemudian aktivitasnya di dunia kreatif gitu. Saya 94 sudah membuat serial animasi.
0: Cool.
5: Jadi kebetulan juga pendiri Asosiasi Animasi dan Konten Indonesia.
0: Oke. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu.
5: Nah, ketua Pokja Konten dan Aplikasi di Kadin. Jadi sebetulnya kalau kita bicara Indonesia,
6: luar biasa itu justru dari budaya, dari seni yang sangat maksi gitu. Dari segi motif batik saja itu apa namanya nggak terhingga gitu. Tapi belum ada super app yang memuat seluruh jenis batik yang sudah digitized. Itu satu. Kedua, kita tidak memiliki venture capital real untuk membooster ekonomi kreatif ini. Saya berteriak selalu di situ. Ketiga, karena di kemudian ketika sosmed tumbuh, saya banyak juga mengembangkan yang namanya citizen reporter, content producer, bahkan saya menyebut diri content director. Kenapa? Ini kan ranah komunikasi publik. Ketika Twitter baru masuk, saya sudah menyarankan jangan anonim. Ya, karena apa? Twitter itu punya ruh psikologis tersendiri, interaktivitasnya tinggi. Ya, dia bisa membangun trending topic kala itu sebelum diubah Elon Musk. Ya.
0: Yes.
6: Selalu saya diprotes, Anda enggak pro kepada kebebasan. Saya bilang, kalau di Twitter, kita bisa kok cara kebebasannya itu bikin nama anonim di blog, lalu antara saya, Iwan Piliang, dengan Abang Bam, saling mengenal, itu si Munaf menulis di blog menurut Bang Bam gimana? Kan ada solusi. Lalu kisruhlah semua ranah sosmed itu, sekarang baru menyadari, DPR pun sempat mengatakan bagaimana kalau kita jelas identitas. Keempat, seluruh aplikasi sosial media yang ada di negeri kita, di luar hype, itu punya asing. Konten produser itu praktis mendapat 7-10% sebagai konten creator. Ini keprihatinan. Ketika di Kadin, era Kang Hidayat pertama memimpin Kadin, saya sudah berteriak itu. Boya dilala ada hype, ya harus ada identitas dan buatan lokal, dukung lokal, pindah ke lokal. Kelima, ruh komunikasi dasar itu ini hati nurani, akal dan budi. Kreasi juga dari sini dan kita bisa merambah dunia, laksana kuantan sengingi, satu konten orang pacu jalur. Itu billion US dollar kalau kita mempromosikan secara real cost. Dan hari ini saya tadi meneteskan air mata ketika seorang penyair Aceh tampil tanpa rencana, kebetulan kemarin ke kantor kami, dan menceritakan bagaimana radio Rimba Raya di Aceh sana yang menjahit perjuangan ketika 49. Kalau enggak ada radio itu, kita dicap bangsa ini bubar, Pak, Ibu. Dan alhamdulillah acara ini begitu mengesankan khususnya saya, dan itu konten Indonesia masih ada, merdeka, merdeka,
0: merdeka.
1: Luar biasa, jurnalis senior beda memang.
0: Beda bagus betul ya.
1: Baik.
0: Dan semakin seru juga karena perlu kita sampaikan juga ya kalau ini adalah sama-sama kita semua di sini sedang membangun ekosistem digital.
1: Ya. Dan tentunya RRI juga sudah berkolaborasi dengan Hype ya, selaku platform media sosial, kemudian Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia,
0: Asosiasi Konten Kreator Se-Indonesia, Nada Bumi, kemudian Asia Pacific Broadcasting Union.
1: Dan terakhir ada September nanti akan ada kolaborasi dengan Apple Podcast. Waduh, keren banget.
0: Jadi semuanya ikut kolaborasi untuk membuat pindah ke lokal juga ya. Jadi dukung lokal, pindah ke lokal.
1: Habis ini saya tutup sosial medianya, pindah ke lokal.
0: Boleh.
1: Tapi kasih tahu dulu, saya pindah ke sini ya, biar pada ngikut ya kan?
0: Oh benar. Kasih kenalan-kenalan dikit dulu gitu ya, teaser-teaser ya.
1: Statusnya pindah ke lokal.
0: Keren.
1: Baik, sebagai penutup di kesempatan siang hari ini, kita mau ke siapa nih, Lel?
0: Kita mau ke performance aja kali ya.
1: Performance dulu.
0: Ya, oh baik. Jadi kita tutup di siang hari ini, semuanya sudah komplit Bams ya.
1: Oke. Okay.
0: Dan semoga ini juga sudah di-download di handphone Bapak Ibu.
1: Semua handphone Bapak Ibu siang hari ini.
0: Karena ini sudah tersedia di semua device ya Pak ya. Android dan Apple ya. Sudah bisa digunakan. Jadi mulai boleh berkenalan, pelan-pelan bikin kontennya gitu ya. Terus coba ikut deh lombanya. Siapa tahu beruntung ya.
1: 2 miliar di tangan ya.
0: Betul. Dan pastinya untuk semua program transformasi Kreator Indonesia 2026 ini, Anda bisa dapatkan informasi lengkapnya di RRI seluruh Indonesia.
1: Baik.
0: Jadi bisa didengarkan di mana saja ya Bapak Ibu, walaupun lagi di Jakarta mau dengerin di Aceh bisa lewat RRI digital ya Bams ya.
1: Yes, tinggal dicari juga boleh di rri.co.id juga boleh, cari aja RRI yang mau Anda dengarkan di stasiun
0: Betul.
1: Mana gitu ya.
0: Boleh, kita bisa keliling Indonesia dalam genggaman handphone aja ya. Kalau begitu terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini sudah sama-sama menyaksikan dan menjadi bagian dari transformasi konten kreator Indonesia 2026. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga semuanya lancar sampai nanti kembali ke rumah ya.
1: Ya. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rumah FM Produe Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang. Hari Kamis lagi hektik banget ya. Dilanjutin yuk barengan sama Ivone Cermedian. Baru aja kamu dengerin soft launching transformasi kreator Indonesia, teman Produe, barengan sama Bam, sama Ulil tadi ya. Sekarang ditemenin lagi barengan sama Ivone Cermedian di santai siangnya sampai jam 3. Kita lanjut sama lagu-lagu enak yang bikin aktivitas hari Kamis kamu gak berasa tiba-tiba udah jam pulang aja. Kita lanjut singlongnya sama lagu dari Almatu, Aku Cuma Punya Hati.

Teman, kamu mungkin pernah menemukan kata milioner di sosial media. Istilah milioner adalah permainan kata dari milioner, namun dengan makna yang berlawanan. Milioner merujuk pada seseorang yang tidak punya kekayaan atau harta yang berarti, alias nyaris nol atau nil. Istilah ini sering digunakan secara humoris atau ironis untuk menggambarkan kondisi finansial seseorang yang jauh dari kaya, tetapi tetap dijalani dengan santai atau bahkan bangga. Meskipun tidak resmi atau formal, istilah ini populer dalam budaya pop dan media sosial sebagai bentuk sindiran atau pengingat bahwa kekayaan bukan satu-satunya ukuran nilai hidup. Sementara itu, beberapa orang berpendapat menjadi milioner adalah bentuk perlawanan kecil, hidup seadanya tapi tak kehilangan arah, tak punya banyak tapi tak merasa kurang. Karena kekayaan sejati tak selalu bisa dihitung dengan angka, dan kadang justru hadir dalam bentuk waktu, kebebasan atau mimpi yang terus dihidupi meski dengan saku kosong.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Sanya Info Pro 2 edisi hari ini, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya Vali Tanikuele. Teman Pro 2, kehadiran Provinsi Maluku dalam ajang Discover Nusantara 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta tidak hanya menyuguhkan pameran produk UMKM dan busana tenun, tetapi juga hiburan seni budaya khas Maluku. Rangkaian pameran kebudayaan dan potensi daerah ini dijadwalkan berlangsung selama 28 hari berturut-turut. Informasi lainnya, pemerintah Provinsi Maluku mengoptimalkan partisipasi dalam ajang Discover Nusantara 2026 sebagai bagian dari implementasi visi misi Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Maluku. Kegiatan promosi terpadu yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta sejak Rabu 12 Agustus 2026 ini mengusung misi penguatan ekonomi berbasis potensi daerah. Informasi terakhir, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Baya Baby Lewerisa resmi ambil bagian dalam ajang Discover Nusantara 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta hari ini. Untuk keseluruhan informasinya, teman Pro 2 dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian info Pro 2 di saat ini bersama saya Vali Tanikuele.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

Papa Mama Pungpasang adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAK, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian ECRAK dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

Teman, tahukah kamu sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa? Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu, karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

Teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam. Entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.

Prado FM, teman terbaik kamu, teman Prado, selamat sore untuk kamu semuanya yang masih tetap stay tune di Prado FM Ambon. Dari punya Taylor Swift, Opelite, special untuk teman Prado. Kami masih akan balik lagi tetap di Prado FM Ambon, teman terbaik kamu.

Teman, istilah prelove semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Prelove berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku, hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-love tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-love sebagai sumber penghasilan tambahan, bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-love bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

Teman Perdua, pasti kamu sering mendengar kata Sigmar. Awalnya Sigmar berasal dari teori sosial yang menggambarkan seorang yang independen, tidak mengikuti norma kelompok, tapi tetap punya pengaruh kuat. Nah, di internet, Sigmar berkembang jadi tren meme dan gaya hidup. Biasanya dipakai buat menggambarkan seorang yang fokus pada diri sendiri, tidak peduli dengan validasi sosial, dan dianggap punya mindset sukses serta keren. Sementara itu, di media sosial muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap Sigma dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep Sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan. Padahal inti sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa Sigma, pastikan tetap seimbang, fokus pada perkembangan diri, tapi jangan lupa juga, manusia tetap butuh koneksi sosial. Karena bagaimanapun, kesuksesan sejati bukan cuma soal sendirian di puncak, tapi juga tentang perjalanan yang kita jalani bersama.

teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

OOTD, singkatan dari Outfit of the Day, merupakan istilah populer yang banyak digunakan di media sosial untuk menunjukkan pilihan busana yang dikenakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana hati, bahkan tren fashion terkini.

0: Surya baru hubungin.
1: Iya gak apa-apa, gue juga baru bangun.
0: Kosong gak hari ini? Jalan yuk.
1: Ntar gue cek jadwal ya. Bisa mungkin, bisa ya, bisa.

Mukbang adalah istilah yang berasal dari Korea Selatan. Gabungan dari kata mukja atau makan dan bangson atau siaran yang secara harfiah berarti siaran makan. Istilah ini merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea sekitar tahun 2010 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dalam video mukbang, penonton tidak hanya tertarik pada makanan yang disantap, tetapi juga pada suara-suara alami saat makan dan ekspresi kenikmatan dari si pembuat konten.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama. Hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Penguasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen di dunia digital.

teman, kamu mungkin pernah menemukan kata milioner di sosial media. Istilah milioner adalah permainan kata dari milioner, namun dengan makna yang berlawanan. Milioner merujuk pada seseorang yang tidak punya kekayaan atau harta yang berarti, alias nyaris nol atau nil. Istilah ini sering digunakan secara humoris atau ironis untuk menggambarkan kondisi finansial seseorang yang jauh dari kaya, tetapi tetap dijalani dengan santai atau bahkan bangga. Meskipun tidak resmi atau formal, istilah ini populer dalam dunia pop dan media sosial sebagai bentuk sindiran atau pengingat bahwa kekayaan bukan satu-satunya ukuran nilai hidup. Sementara itu, beberapa orang berpendapat menjadi milioner adalah bentuk perlawanan kecil, hidup seadanya tapi tak kehilangan arah, tak punya banyak tapi tak merasa kurang. Karena kekayaan sejati tak selalu bisa dihitung dengan angka, dan kadang justru hadir dalam bentuk waktu, kebebasan atau mimpi yang terus dihidupi meski dengan saku kosong.

Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Selamat sore semuanya. Salam jumpa lagi bersama dengan aku Vini di sini. Dan tidak terasa ya, kita ketemu setelah aku libur kemarin. Kita ketemu lagi di hari ini. Dan sebagai pembuka aku, ya aku tidak sendiri rupanya, teman Pro2. Karena buat kamu yang udah pada lihat medsos kita udah tahu dong, aku hari ini bareng siapa, ya kan? Nah, hari ini aku spesial banget bersama dengan narasumber kita yang luar biasa ya. Tapi aku gak mau spill sekarang, nanti aja setelah yang satu ini ya. Ada iklan dulu yang mau lewat buat kamu semua. Karena jujur aku juga deg-degan ya, kalau misalnya ketemu sama si cantik ini. Mungkin aku lagi sambil prepare aja kali ya. Aku tahan dulu narasumbernya, bintang tamunya spesial buat kamu. Tapi setelah yang satu ini ya, nanti setelah ini bakal aku spill siapa yang temenin aku di sore saat ini.

0: Oke, teman Pro 2, setelah tadi ada iklan dikit lah ya, aku kembali lagi di ruang dengar kamu. Dan aku juga tadi udah spill ya, aku udah spoiler dikit kalau misalnya hari ini aku gak sendirian ya, selama kurang lebih 1 jam ke depan. Karena teman Pro 2, aku bareng yang cantik-cantik ya, yang cantik hari ini. Ada siapa? Ada, nanti dia bakal kenalin aja dirinya sendiri ya, biar kamu langsung tahu siapa dia. Kita sapa dulu yang bersama aku di studio hari ini. Selamat sore.
1: Selamat sore, Kak.
0: Oke. Aku bareng siapa nih?
1: Aku Valerie, Miss Batik Indonesia 2026, perwakilan Provinsi Maluku.
0: Luar biasa, jadi aku panggilnya Valerie ya?
1: Iya, boleh.
0: Oke.
1: Val juga boleh.
0: Val juga boleh, iya. Oke. Kamu umur berapa, sayang?
1: Aku 22.
0: 22 tahun, ya. Oke, luar biasa. Kalau 22, udah lulus ini ya? Lulus kuliah. Kuliah?
1: Iya, udah.
0: Kemarin ambil jurusan apa, sayang, kalau boleh tahu?
1: Kemarin di pertanian, di sosial ekonomi, agribisnis ya.
0: Oke, pertanian. Anak pertanian juga bisa dapat jabatan sebagai Miss Batik loh, teman Pro 2. Nanti bakal kita kulik-kulik bagaimana perjalanan dia ya, sampai bisa menyandang predikat sebagai Miss Batik Indonesia Perwakilan Maluku tahun 2026 ya. Aku mau tanya dulu nih, Val, bagaimana sih perasaan kamu setelah menyandang jabatan tersebut?
1: Perasaannya happy, cuman...
0: Kok ada cuman?
1: Iya, cuman ya. Rasa apa ya? Sedikit menjadi prioritas. Terus deg-degan juga.
0: Karena pengalaman baru juga buat kamu.
1: Iya, pengalaman baru di nasional, di tingkat nasional.
0: Oh, luar biasa. Ya. Nah, aku mau tahu dulu ya perjalanan kamu untuk sampai ke titik sekarang ini ya kan. Ketika kamu akhirnya diberikan mandat ya sebagai Miss Batik Maluku tahun 2026, bagaimana sih perasaan kamu selain deg-degan tadi? Aduh, ini berarti setelah ini tugasnya makin banyak dong, iya, ya kan? PR-nya makin banyak dong, gitu ya. Iya. Gimana perasaan kamu? Mama, papa, gimana?
1: Mama, papa, senang, support, setuju. Opa, kakak, tante, om, semuanya.
0: Oke. Dan kemarin waktu lombanya itu kapan? Waktu final? Ada kan?
1: Oh, belum.
0: Oh, belum ya? Untuk tingkat provinsi?
1: Oh, itu mandiri.
0: Oh, mandiri. Oke.
1: Kalau grand finalnya nanti di bulan Oktober.
0: Oktober ya, berarti lagi prepare dong buat nanti grand finalnya. Nah, pertama kali nih daftar ya untuk masuk di Miss Batik. Itu emang karena punya kemauan sendiri atau memang mungkin ada teman yang bilang, kamu ikut dong gitu. Atau mama atau papa yang bilang gitu, atau gimana?
1: Val? Kemauan sendiri sih.
0: Kemauan sendiri, kenapa?
1: Pengen punya pengalaman baru, apalagi membawa nama Maluku, pengen membanggakan aja.
0: Oke.
1: Ya. Kalau saran teman ya memang ada. Cuman udah sarannya itu udah dari lama. Okay. Cuman kayak ditumpuk banyak saran, banyak teman, banyak teman-teman yang kasih saran ikut Putri Indonesia, ikut Putri semacam lah. Terus kayak ada Miss Batik, ya udah aku ikut.
0: Oke, dan akhirnya puji Tuhan juga mewakili Maluku ya, di ajang nasional nanti kan. Lokasinya kalau boleh tahu di mana nanti untuk ajang nasional?
1: Di Solo, Kak.
0: Di Solo, bulan Oktober nanti.
1: Iya, tanggal 6 sampai tanggal 10.
0: 6 sampai tanggal 10 ya. Berarti udah pasti prepare-nya udah dari sekarang ya. Luar biasa. Nah, apa sih yang membuat kamu merasa berbeda ya dari sebelum menyandang predikat atau jabatan Miss Batik dan sesudah? Mungkin dari sebelum kayaknya jadwal nongkiku aman nih gitu ya kan, atau jadwal bergaulku kayaknya aman nih, mau keluar bareng teman kayaknya enak-enak aja. Atau mungkin ada sesuatu yang dirasa Vale sendiri kayak beda setelah menyandang predikat Miss Batik ini?
1: Perbedaannya ada, Kak. Waktu belum menyandang gelar ini tuh kayak kebanyakan di rumah, sosmed, sampai lupa waktu. Tapi kalau sekarang ya punya schedule.
0: Iya. Itu punya jadwal ya.
1: Iya, hari ini kemana begitu.
0: Tapi sejauh ini enjoy kamu menikmati peranan enjoy, kamu sebagai Miss Batik. Nah, aku mau tanya, tapi harus jawabnya jujur ya. batik nih kalau misalnya anak muda ya, ini menurutku aja sih, anak muda yang mungkin belum pernah turun ke dunia pekerjaan misalnya, atau ya belum pernah turun ke dunia apa ya, yang memang ibaratnya formal ya, lah ya. Kalau pakai batik tuh kayak rasa gimana begitu, bener kan? Karena kalau batik tuh kan identik dengan sesuatu yang formal, yang kayak kok dipakai sama orang tua aja kali ya. Anak muda ngapain pakai batik gitu? Kamu tipe orang seperti itu nggak sih kalau boleh jujur?
1: Aku nggak kak. Okay. Aku bukan tipe orang seperti itu. Menurut aku stigma anak muda ya tentang itu, batik tuh old bagi mereka.
0: Oke.
1: Dan untuk mematahkan stigma itu ya kita harus buat batik modern. Jadi bukan maksudnya kayak gini. Style anak muda kan zaman sekarang itu tuh lebih kebanyakan streetwear, clean look outfit.
0: Iya, benar.
1: Iya, jadi kalau mau lebih memancarkan anak muda ya harus gitu, harus padu-paduin style. Jadi
0: Oke, luar biasa. Tapi apa sih yang terlintas di pikiran kamu saat pertama kali mendengar kata batik Maluku, khas Maluku?
1: Terlintas di pikiran saya, batik Maluku keren.
0: Keren, ya. Kamu juga tipe yang suka menggunakan batik khas Maluku?
1: Iya, suka. Aku punya di rumah.
0: Punya juga. Iya. Jujur, kalau boleh ditanya berapa? Ada berapa?
1: Ada berapa
0: jumlahnya baju?
1: Ada
0: lebih dari dua nggak?
1: Lebih dari dua.
0: Oke, iya. Berarti terbukti ya kalau misalnya suka sama batik Maluku lah ya. Nah, kalau misalnya kita bicara soal nanti prepare untuk ajang nasional di tingkat nasional di bulan Oktober, otomatis udah dari sekarang kamu mempersiapkan diri lah ya, misalnya coaching dan lain sebagainya. Nah, sejauh ini untuk persiapan kamu sendiri, kira-kira udah berapa persen?
1: Persiapannya udah 70%.
0: 70%. Iya. Kira-kira ada kendala tidak dalam persiapan menuju tingkat nasional?
1: Ada. Ada.
0: Terus gimana? Mungkin boleh diceritain dulu persiapannya, kayaknya suka dukanya gitu lah ya.
1: Suka duka. Sukanya banyak, dukanya juga banyak. Sukanya Ada tim di balik itu, ya ada Umi sama Bunda yang bantu. Terus ini kan ajangnya kan mandiri ya kak, jadi harus ada sponsorship. Jadi itu yang dukanya, bukan duka juga sih, capek aja ke sana kemari, ke beberapa instansi untuk minta dukungan.
0: Benar.
1: Terus masukin audiensi.
0: Benar juga, karena sebenarnya kalau misalnya kita preparing untuk tingkat nasional juga bukan sesuatu yang mudah, benar ya?
1: Iya,
0: itu dari fisik juga harus disiapkan, kemudian mentalnya juga, finansialnya juga, semua harus di-prepare dengan segala baik ya. Sejauh ini kalau aku lihat pasti punya pengalaman tersendiri lah ya buat kamu kalau misalnya sambil prepare gitu, sekalian kamu belajar juga, benar kan? Kalau tadi dukanya juga ada, tapi sejauh ini untuk manajemen waktu aman gak sih? Untuk waktu kamu prepare Miss Batik tingkat nasional dan kegiatan kamu misalnya di rumah, mungkin ada tanggung jawab yang lain juga yang akhirnya menjadi susah diatur setelah kamu memprioritaskan gitulah ya, persiapan kamu untuk tingkat nasional nanti.
1: Kalau untuk persiapan sebenarnya ini ya kak, aku juga udah kerja, aku magang di rutan kelas 2 Ambon, terus persiapan MBI juga, jadi skala prioritas aja. Kalau MBI ini kan prioritas karena bulan Oktober udah mulai ini grand final, jadi prioritas yang paling utama persiapan MBI. Terus kalau kerja juga prioritas juga, cuman
0: sekarang fokus
1: dulu.
0: Fokusnya
1: di MBI dulu,
0: ganggu waktu kamu, waktu tidur kamu jadi terganggu nggak sih jujur?
1: Jujur iya.
0: Karena ini bukan, karena ini merupakan pengalaman yang baru juga, ya kan? Sempat bikin overthinking nggak sih sebelum tidur tiap malam kayak, aduh ini kayaknya belum deh, belum lagi belajar misalnya kelas public speaking, kelas tentang ini, kelas tentang sejarah dan lain sebagainya kan? Karena kalau kita mengikuti ajangannya seperti ini juga, wawasan juga perlu, ya kan? Ilmu juga kita nggak bisa mengandalkan apa yang kita punya aja sekarang, tapi bagaimana apa ya kalau kita lihat dari ajang dari tahun-tahun sebelumnya gitu kan, pasti banyak materi-materi yang harus disiapkan, ya, belum lagi fisik, ya kan, harus latihan modeling, latihan public speaking, ya kan, dan lain sebagainya. Itu sempat bikin overthinking nggak sih setiap malam kalau mau tidur?
1: Iya, hampir tiap hari itu overthinking parah ya.
0: Tapi bagaimana cara kamu untuk dapat meminimalisir overthinking itu?
1: Caranya aku ini aku ngobrol sama teman-teman. Ada teman aku namanya Wulan, dia itu bestie banget. Supaya mental health aku tetap terjaga ya, karena apa? Banyak ini ya, banyak saingan di dari luar Maluku. Terus dengan aku yang masih harus belajar, harus banyak hal yang harus aku kembangi dalam diri aku. Jadinya aku biasanya curhat ke teman untuk mengurangi stres, ke kakak, ke oma, ke papa, ke mama, ke tim juga.
0: Iya benar-benar, sejauh ini pasti support system sangat diperlukan gitulah ya. Apalagi kalau misalnya kita overthinking. Boleh, boleh silahkan sayang. Itu juga menjadi sebuah penguatan bagi kita, ya kan? Gimana Umi sama bundanya luar biasa. Kalau aku lihat Umi sama bundanya juga seneng ya kalau antar Valerie kesini ya, happy juga, dan pastinya apa yang mau, apa yang mereka mau juga itu menjadi sebuah tantangan, PR besar buat kamu ya. Mereka udah kasih dukungan, kasih cinta, kasih semua yang terbaik. Berarti kamu juga harus bisa memberikan yang terbaik buat mereka. Benar nggak sih sayang? Oke, nanti bakal aku balik lagi, boleh ya? Aku bakal break dulu satu lagu buat kamu, Valerie, dan buat teman berdua yang mau juga bertanya sama kita, buat Valerie juga, ya, boleh aja langsung di kanal YouTube RRI Ambon, boleh langsung di WhatsApp kita, boleh juga langsung di live chatnya RRI Digital. Aku bakal kembali bersama dengan Valerie dan kita akan ngebahas lebih lanjut lagi sama si generasi muda yang cantik ini. Jadi tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, setiap manusia punya hak yang sama. Hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

0: Okay, masih bersama aku Vini di sini dan ya, kita juga masih di sore ceria bersama dengan Miss Batik Indonesia perwakilan Provinsi Maluku tahun 2026, Valerie, ya kan? Kita masih juga dengan topik menarik kita di hari ini, semangat merdeka, semangat berbatik, ya. Vale, sayang, senyumnya cantik banget. Nah, kita lanjut ngobrol ya, sayang, ya. Okay, nah menurut kamu nih, Vale, ya, kenapa sih anak muda itu perlu untuk menjaga dan juga melestarikan batik sebagai bagian dari budaya Indonesia?
1: Karena menurut aku, Kak, karena batik kan udah jadi warisan leluhur.
0: Iya.
1: Jadi bagaimana kita generasi baru, generasi muda harus bisa melestarikan dan menjaga budaya yang udah ada dari dulu dengan cara yang tadi aku bilang, lebih batik modern, terus memakai batik dimanapun dengan bangga, bukan cuma acara formal saja. Terus apa lagi?
0: Yang paling penting akan selalu untuk mencintai batik, benar kan? Oke. Okay. Nah, buat kamu ya, kalau misalnya nih ada teman kamu, karena kamu juga merupakan Gen Z juga ya, anak muda juga, kalau ada yang bilang, aku tuh sebenarnya suka batik, Val, gitu ya, tapi bingung bagaimana sih cara memakainya supaya kelihatan tidak tua. Nah, gimana nih? Mungkin ada tips dari kamu nggak supaya kalau pakai batik biar nggak terlalu kelihatan kayak orang tua ya, gimana caranya?
1: Caranya kayak yang tadi itu, padu-paduin outfit batik, bisa pakai atasan batik, bawahannya lebih santai, bisa pakai rok, rok lebih formal sih, pakai jeans, terus pakai sneakers, blazer batik juga bagus, cocok dipakai pas hangout bareng teman-teman. Apalagi ya, padu-paduin
0: warna
1: juga boleh.
0: Warna karena kan menjadi salah satu yang penting juga ya. Kalau misalnya kita cari ton warna yang agak agak gelap gitu kan, kayaknya akan terlihat lebih ini deh, tua. Ya. Kalau misalnya anak muda pakainya lebih ini ya, nude gitu ya, lebih terang. Ya kan, tapi soft kayaknya akan lebih gaul
1: bagus,
0: bener kan? Terus kira-kira nih, buat kamu yang lagi prepare ke mana ya, ke tingkat nasional ya, pasti kamu juga branding kan ya, di media sosial, entah itu di TikTok ya kan, entah itu di Instagram dan lain sebagainya. Nah menurut kamu seberapa besar sih peran media sosial dalam memperkenalkan batik Maluku kepada generasi muda?
1: Perannya menurut aku sangat besar, Kak, karena sekarang kan ya zamannya digitalisasi. Jadi apa-apa tuh semua disalurkan di media. Kita bersuara harus di media, semuanya menggunakan sosial media. Jadi menurut aku sosmed itu peran yang cukup bagus untuk generasi muda sekarang lebih berdampak ya. Karena zaman sekarang ini ya, kalau kita mulut ke mulut ya cuma itu aja yang dengar. Kalau ke sosmed ya semua orang yang zaman sekarang, siapa nggak punya handphone, Kak?
0: Punya kan? Benar.
1: Jadi sosmed menurut aku peran yang sangat berdampak
0: bagi generasi muda. Dan kamu juga tipe orang yang menggunakan medsos tidak sih untuk branding nanti ke tingkat nasional?
1: Iya, Kak.
0: Upload nggak sih misalnya ke seharian, misalnya get ready with me atau a day with Miss Batik gitu? Sempat bikin konten nggak? Atau mungkin soon bakal bikin konten?
1: Soon bakal bikin konten.
0: Udah punya rencana tidak kalau misalnya nanti goes to nasional, nanti di Solo kayaknya bakal bikin konten dia, mulai dari day one keberangkatan sampai nanti grand finalnya.
1: Punya rencana itu ya, punya.
0: Itu ya?
1: Iya.
0: Oke, nah aku juga kepo nih ya. Sebenarnya kalau misalnya ikuti ajang-ajang seperti ini, baik itu Miss apapun itu ya, Putri, Duta dan lain sebagainya, biasanya kan ada program ya yang di apa ya, dibuat, direncanakan secara pribadi yang nantinya diangkat ke tingkat nasional. Misalnya bagaimana cara kamu mengkampanyekan batik gitu kah, atau mungkin ada PR tersendiri tidak yang memang menjadi sebuah challenge yang besar menurut kamu ya sejauh ini dalam persiapan menuju tingkat nasional. Selain misalnya, misalnya nih kelas model ya kan, kalau kelas, misalnya kalau kalau ada kelas modeling atau kelas public speaking itu mungkin ya masih bisa lah ya untuk kamu ikutin, bener kan, maksudnya kamu pelajarin gitu ya. Tapi ada tidak dari persiapan-persiapan kamu ke nasional yang paling menurut kamu menjadi PR terberat gitu?
1: Jadi partner berat public speaking.
0: Public speaking apa? Public speaking.
1: Aku masih malu untuk bicara, untuk menyuarakan apa yang aku pikirkan. Aku sebenarnya ini, aku bisa, cuman aku nggak tahu menyampaikannya tuh gimana.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Gitu. Jadi public speaking, terus kelas modeling juga masih jadi PR buat aku.
0: Oke.
1: Okay. Ya, soalnya ini kan pertama ya kak, ini pertama, jadi itu PR terberat.
0: Oke, iya. Tapi tiap hari sempat searching-searching gak sih kalau misalnya ada waktu luang kayaknya ikut kelas public speaking aja, atau kayaknya nonton tutor public speaking di mana begitu?
1: Aku biasanya ini nonton podcast.
0: Nonton podcast,
1: iya,
0: oke. Okay.
1: Nonton podcast supaya nambah kosakata. Terus kemarin teman aku ngirim link untuk Zoom bebas dari apa tuh? Bebas dari gugup, bebas dari gugup, iya.
0: Dan pelajari juga,
1: iya,
0: itu. Oke, okay. Berarti apa ya, di antara beberapa persiapan ya public speaking public menjadi speaking, salah satu iya, PR yang penting juga, iya, buat kamu ya. Oke, oke, oke. Tapi itu menurutku biasa sih, ya kan? Karena setiap orang juga pastinya punya tantangan tersendiri untuk nanti mewakili Maluku lah ya ke tingkat nasional ya. Sejauh ini aku mau tanya soal support ya. Aku mau tanya soal support. Sejauh ini selain tadi kamu udah bilang ada Umi, ada Bunda juga, mama, papa, ada teman-teman juga gitu ya kan. Apa sih yang pengen kamu sampaikan buat mereka? Ya kan? Ini mungkin baik part kamu, ini mungkin waktu kamu, tempat kamu untuk menyampaikan at least itu terima kasih, atau apa sih harapan kayak Valerie masih punya beberapa waktu lagi untuk ada di tingkat, berada di panggung nasional. Aku butuh kalian untuk selalu support aku, yeah, misalnya. Gimana? Silahkan, Valerie.
1: Untuk mama, papa, oma, kakak, umi, bunda, teman-teman, sahabat-sahabat, tetap support. Terus, Valerie ingin membanggakan keluarga, ingin membanggakan Maluku juga. Semoga apapun yang nantinya Valerie bawakan, apapun yang nantinya Valerie berikan di bulan Oktober nanti, semoga itu bisa membanggakan semua keluarga besar, membanggakan oma terkhususnya juga, mama papa juga, dan semoga tidak buat kecewa lah. Ini ya.
0: Iya, ya. Dan kita juga percaya buat kamu, ya kan, untuk seluruh persiapannya, kurang lebihnya, ya. Kemudian juga apapun yang nanti apa ya, membuat kamu merasa kuat dan lemah untuk panggung nasional itu, kita percaya bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik, ya. Dan sejauh ini, kalau menurutku juga teman perdua, apa keberhasilan seorang Miss Batik Maluku nanti di ajang nasional juga tidak terlepas pisahkan, selain tadi ada Umi, ada Bunda, ada Mama, Papa, Oma, teman-teman, punya peranan penting dari masyarakat juga dan juga pemerintah. Nah, jadi buat teman-teman semua, kalau misalnya Vale mau membutuhkan dukungan teman-teman, entah itu lewat voting kah, atau entah itu lewat dukungan media sosial kah, perlu like dan lain sebagainya, ataupun mungkin juga dari dari sisi pemerintah, semoga kalian semua juga bisa membuka mata, telinga, tangan, hati, ya kan, untuk dapat melihat potensi-potensi anak muda yang luar biasa, ya. Karena Maluku sebenarnya punya banyak potensi, benar kan? Tapi bagaimana cara kita untuk dapat mendukung itu saja, ya kan, sayang?
1: Iya.
0: Deg-degan atau gimana?
1: ada sesuatu yang pengen kamu sampaikan juga buat kamu terharu mungkin sampai di titik ini? Silakan Fare.
2: Apa ya? Terima kasih untuk diri sendiri telah berjuang sampai saat ini. Biarpun lelah, capek semuanya, tapi kalau mau membanggakan Maluku dan membanggakan keluarga, semua orang ya harus bisa berhasil, harus bisa lalui itu semua. Karena aku percaya kalau memang dengan perjuangan, dengan kerja keras, semuanya akan berubah hasil baik.
1: Oke, ya. Luar biasa, keren. Yang paling terakhir yang mau aku tanya buat kamu semua, ya, apa yang pengen kamu sampaikan kepada anak muda di Maluku yang seumuran kamu juga? Anak-anak di luar sana mungkin umur 22 belum tentu bisa menyandang predikat atau berada di posisi kamu sekarang. Dan di posisi kamu sekarang juga mimpi dari banyak orang di luar sana. Bagaimana tanggapan kamu, bagaimana pesan kamu, ya, apa harapan kamu ke depan agar anak-anak muda Maluku mau juga bersama-sama untuk maju dan kamu menjadi salah satu contoh, salah satu role model untuk anak-anak Maluku bisa bersama-sama maju, ya, lebih dikenal di mata nasional atau mungkin juga di internasional.
2: Pesan buat anak muda yang ingin menggapai cita-cita, ingin bermimpi, tapi kalau cuman mimpi tapi nggak keluar dari zona nyaman ya sama aja ya kak.
1: Benar.
2: Iya. Jadi yang paling penting harus berani, harus punya tekad, terus berani keluar dari zona nyaman, yakin sama diri sendiri kalau diri sendiri itu bisa. Apalagi ya, jangan malu-malu untuk menyuarakan apa yang ada di dalam pikiran. Terus berani, apalagi

dukung secara penuh. Sekarang giliran kamu untuk melakukan bagianmu, ya. Do the best aja, lalu biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Oh, gitu. Ya, terima kasih ya, sayang, ya. Nah, terima kasih juga buat teman Produ yang udah seru-seruan bareng kita di hari ini. Buat kamu yang mau langsung berkabar sama Miss Batik yang cantik ini, buat langsung aja di WhatsApp kita. Atau yang mau, aku pengen banget dong buat bantu persiapan untuk ini itu, boleh nanti kabar aja ke Valerinya langsung, atau langsung ke Produ nanti bakal kita hubungkan ke Valeri, ya. Terima kasih juga buat teman Produ yang udah bergabung dari awal tadi hingga selesai acara ini, teman. Tapi jangan ganti station kamu, karena aku masih nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti, ya. Terus akan diperdukan teman terbaik kamu.

Teman, tahukah kamu sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa? Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu. Karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

Teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam. Entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.

Teman, istilah pre-love semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Pre-love berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku, hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-love tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-love sebagai sumber penghasilan tambahan, bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-love bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

Teman Perdua pasti kamu sering mendengar kata Sigma. Awalnya Sigma berasal dari teori sosial yang menggambarkan seorang yang independen, tidak mengikuti norma kelompok, tapi tetap punya pengaruh kuat. Nah, di internet, Sigma berkembang jadi tren meme dan gaya hidup. Biasanya dipakai buat menggambarkan seorang yang fokus pada diri sendiri, tidak peduli dengan validasi sosial, dan dianggap punya mindset sukses serta keren. Sementara itu, di media sosial muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap Sigma, dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep Sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan. Padahal inti sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa Sigma, pastikan tetap seimbang, fokus pada perkembangan diri, tapi jangan lupa juga, manusia tetap butuh koneksi sosial. Karena bagaimanapun, kesuksesan sejati bukan cuma soal sendirian di puncak, tapi juga tentang perjalanan yang kita jalani bersama.

Hukuman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

OOTD, singkatan dari Outfit of the Day, merupakan istilah populer yang banyak digunakan di media sosial untuk menunjukkan pilihan busana yang dikenakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana hati, bahkan tren fashion terkini.

0: Surya baru hubungin.
1: Iya, gak apa-apa, gue juga baru bangun.
0: Kosong gak hari ini? Jalan yuk.
1: Ntar, gue cek jadwal ya. Bisa mungkin, bisa ya.

Mukbang adalah istilah yang berasal dari Korea Selatan. Gabungan dari kata mukja atau makan dan bangson atau siaran yang secara harfiah berarti siaran makan. Istilah ini merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea sekitar tahun 2010 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dalam video mukbang, penonton tidak hanya tertarik pada makanan yang disantap, tetapi juga pada suara-suara alami saat makan dan ekspresi kenikmatan dari si pembuat konten.

Berdua kamu teman terbaik, kamu teman berduet. Kita di Rock Ruang Obrolan Komunitas bersama dengan aku. Komentar apa yang bakal aku spill buat kamu? Tenang aja, nanti bakal aku spill ya. Atau kamu punya rekomendasi nih komunitas yang pengen banget aku spill, siapa tahu ini bisa menjadi referensi juga buat kamu yang pengen banget untuk gabung komunitas tapi bingung mau komunitas apa ya buat gabung.

Penguasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen di dunia digital.

teman-teman, kamu mungkin pernah menemukan kata milioner di sosial media. Istilah milioner adalah permainan kata dari milioner, namun dengan makna yang berlawanan. Milioner merujuk pada seseorang yang tidak punya kekayaan atau harta yang berarti, alias nyaris nol atau nil. Istilah ini sering digunakan secara humoris atau ironis untuk menggambarkan kondisi finansial seseorang yang jauh dari kaya, tetapi tetap dijalani dengan santai atau bahkan bangga. Meskipun tidak resmi atau formal, istilah ini populer dalam budaya pop dan media sosial sebagai bentuk sindiran atau pengingat bahwa kekayaan bukan satu-satunya ukuran nilai hidup. Sementara itu, beberapa orang berpendapat menjadi milioner adalah bentuk perlawanan kecil, hidup seadanya tapi tak kehilangan arah, tak punya banyak tapi tak merasa kurang. Karena kekayaan sejati tak selalu bisa dihitung dengan angka, dan kadang justru hadir dalam bentuk waktu, kebebasan atau mimpi yang terus dihidupi meski dengan saku kosong.

Tahukah kamu, sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa. Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu. Karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam, entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.

Love semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Free love berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku, hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-love tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-love sebagai sumber penghasilan tambahan, bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab,

welcome teman terbaik kamu, teman pro 2. Kembali lagi bersama aku Vini di sini. Dan cerita penutup hari, yes, bisa banget di ruang dengar kamu di jam 8 ya. Sebelum nanti kita bergabung dengan teman-teman di pro 2 RRI Jakarta untuk MLC hari ini, kita mau update-an dulu soal cerita penutup hari yang bakal aku share buat kamu semua di pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman perdua pasti kamu sering mendengar kata Sigma. Awalnya Sigma berasal dari teori sosial yang menggambarkan seorang yang independen, tidak mengikuti norma kelompok, tapi tetap punya pengaruh kuat. Nah, di internet, Sigma berkembang jadi tren meme dan gaya hidup. Biasanya dipakai buat menggambarkan seorang yang fokus pada diri sendiri, tidak peduli dengan validasi sosial, dan dianggap punya mindset sukses serta keren. Sementara itu, di media sosial muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap Sigma, dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep Sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan. Padahal inti sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa Sigma, pastikan tetap seimbang, fokus pada perkembangan diri, tapi jangan lupa juga, manusia tetap butuh koneksi sosial. Karena bagaimanapun, kesuksesan sejati bukan cuma soal sendirian di puncak, tapi juga tentang perjalanan yang kita jalani bersama.

teman perguruan, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

OOTD, singkatan dari Outfit of the Day, merupakan istilah populer yang banyak digunakan di media sosial untuk menunjukkan pilihan busana yang dikenakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana hati, bahkan tren fashion terkini.

Perdukan teman-teman, kamu teman berdua kembali lagi bersama Kuvini di sini teman, dan kita di cerita penutup hari ya. Cerita menarik apa yang bakal aku hadirkan buat kamu semua di saat ini. Aku bakal buka Instagram kita buat kamu semua yang mau banget untuk nge-votingnya. Aku nanti buka di Instagram kita. Jadi jangan sampai lupa yang mau ikut aku buat seru-seruan, karena di jam 10 juga bakal aku bacain ya teman produser yang apa ya, yang masih pendapat lah ya, bareng aku di sini. Jadi terus kamu di produser teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 berakal terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

0: Surya, baru hubungin.
1: Iya, gak apa-apa, gue juga baru bangun.
0: Kosong gak hari ini? Jalan yuk.
1: Ntar, gue cek jadwal ya. Bisa, mungkin bisa ya.
2: Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

0: MLC Music Live Show.
1: Yoi. Dan sesuai janji kita tadi, teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau malam kayak gini kita gak mungkin cuma berdua kali ya.
0: Betul. Yeah. Sekarang kita udah rame-rame nih di studio.
1: Malam Jumat nih deh. Masa iya cowok berdua kan?
0: Ya elah.
1: Masih kurang asik.
0: Ini juga tamunya cowok semua bro.
1: Sengaja kalau berdua.
0: Iya sih.
1: Karena ada. Kita sudah bersama
0: Dasi-Rasi. Halo. Apa kabar? Gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Luar biasa. Gokil-gokil ini udah rame-rame, bro.
1: Iya, cuy.
0: Di sini udah rame-rame. Ini mungkin kita absen dulu, kenalan dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Gimana nih?
1: Dari kanan, kiri?
0: Ya,
1: boleh.
3: Nama gue Kurai sebagai gitaris.
1: Oke.
0: Alright.
4: Gue Cupla sebagai basis.
1: Oke.
5: Gue Robai, vokalis dan gitaris.
1: Oke.
6: Gue Russell. Jadi drum.
0: Oh iya deh.
1: Jadi drum.
6: Drummer maksudnya.
0: Bukan drum ya bro.
1: Oh iya benar.
0: Iya benar. Berarti ada siapa tadi? Ada Kurai, ada Cupla, ada Rubai.
1: Robai. Dan juga Russell. Oke. Dan ini adalah The Dusty Rusty. Eh BTW gue pengen nanya dong, Dusty Rusty itu pertama kali berdiri tahun berapa dan kapan? Kalau yang mau jawab siapa nih?
3: Cupla bisa jawab.
1: Boleh, silakan Cupla. Silakan Cup.
4: Jadi Dusty Rusty itu berdirinya di akhir 2023.
1: Oke.
4: Di tanggal 31 Desember ya.
1: Mm-hmm.
4: 31 Desember itu tahun baru banget.
1: Mm-hmm.
4: Itu terbentuknya tuh karena waktu itu gue lagi ada ikut pameran seni gitu.
1: Okay.
4: Pameran lukisan. Terus si Robai juga main sama bandnya di acara pameran itu.
1: Mm-hmm.
4: Terus gue undang teman-teman yang lain kan, teman-teman SMP yang ngumpul di sana. Terus dari situ tuh yang jadi sering gitu ngumpul ya. Jadi berkelanjutan gitu. Akhirnya di setiap ngumpul tuh selalu dengerin lagu-lagu yang selalu didengerin pas zaman SMP dulu nih sama teman-teman. Karena kita semua ini berteman dari SMP.
1: Asik. Oh, wow.
6: Satu angkatan.
0: Oke.
4: Dari situ coba bikin beberapa lagu
3: ya. Sempet.
4: Terus akhirnya berani jamming ke studio. Udah mulai ngerasa matang kayak harus direkam deh gitu. Tapi namanya belum ada saat itu.
1: Belum ada.
4: Cuman kayak pengen punya karya aja gitu. Kayak lagu udah dibikin tuh kayak harus direkam deh gitu. Akhirnya pas sudah mendekati waktu rilisnya tuh baru kepikiran tuh kayak harus dikasih nama deh. Mulai declare gitu kalau misalkan ini jadiin sebuah band gitu. Akhirnya gue cari-cari di namanya.
0: Oke. Berarti lu yang nyari namanya.
4: Saat itu namanya datangnya dari gue.
1: Apa cuy artinya Dusty Rusty kalau menurut lo pribadi?
4: Kalau The Dusty Rusty itu kan gue ambil dari film Cars ya.
1: Oh dari situ.
4: Itu Cars tuh kartun favorit gue.
1: Iya.
4: Jadi kalau ceritanya tuh si Lightning McQueen tuh dia
1: kecau.
4: Iya.
1: Dia
4: kan punya sponsor namanya Rustis tuh kan.
1: Iya.
4: Si Rustis ini tuh perusahaan pengkilap mobil gitu.
1: Iya. Bumper.
4: Cuman yang uniknya tuh dia tuh si ownernya ada dua mobil tuh, dia mobil tua gitu. Mobil tua yang udah debuan karatan gitu ya, udah rongsok gitu sebenarnya kan. Nah, nama dua owner itu Dusty dan Rusty.
1: Dari situ.
4: Nama dua mobil tua itu.
1: Iya.
4: Akhirnya gue ambil, terus gue coba kasih ke anak-anak. Kata mereka kayak tambahin apa ya gitu ya biar lebih kerasa
5: dedean.
4: Iya benar. Dedean.
1: Kasih dedean ya.
0: Oke.
1: Oh jadi dari situ sebenarnya namanya. Dan dari teman-teman lu gak ada resistensi kayak enggak ah gitu. Iya semua langsung ya, sepakat semua.
4: Karena sebenarnya kayak bisa dibilang mewakilkan juga ya banyak kayak nuansa musik yang mau dibawa sama kita saat itu ya. Musik jadul gitu kan.
0: Tua
4: gitu.
0: Berarti sebenarnya pemilihan Dusty Rusty juga ada filosofinya sebenarnya. Benar.
1: Tapi kan lu enggak kepikiran tow meter gitu misalnya. Biar kan dunia ya kan bisa.
4: Tadinya mau gua sambunginnya The Fabulous Hatermall. Kan yang panjang.
1: Kepanjangan. Oh, iya. Boleh.
0: Boleh.
1: Udah tua loh padahal nih. Nontonnya kok dewasa ya. Iya. Oke. Tapi lucu sih. Gua akuin referensi jadi keren sih.
0: Benar. Tapi berarti sebenarnya secara garis besar The Dusty Rusty itu genrenya apa sih sebenarnya?
4: Yeah. Apa ya Raya? Kalau genre itu
3: apa ya?
1: Tidak menjawab.
5: Retro pop sih.
3: Iya, yes,
4: retro pop.
3: Ya.
4: Oh, retro pop lah.
5: Semua rock and roll.
0: Oke. Berarti kayak ya era-era berapa tuh?
3: 50-60.
0: Iya, 50-60. Ya, benar-benar.
1: Oh, lebih ke situ ya.
0: Benar.
1: Tapi itu dari lo semua emang kayak aliran musiknya ke situ atau sebenarnya lo ada yang ke retro 80, ada yang ke pop atau gimana?
4: Sebenarnya kalau aliran musik sih luas ya, cuman emang dari awal tuh kami nemu benang merah itu di The Beatles.
0: Oke.
4: Benang merah di sana. Mungkin kalau kayak gue pribadi pun dengerin juga 80-an.
1: Oke. Okay.
4: Itu sih nemu benang merah tapi di The Beatles.
1: Jadi lo semua suka The Beatles nih.
0: Okay. Oh.
5: Waktu SMP juga emang seringnya kalau ada acara-acara pensi sekolah kita gitu. Bawanya The Beatles.
0: Oh, wow. Oke. Berarti kalau ya jamming dulu seringnya The Beatles gitu ya. Akhirnya bikinlah sebuah karya gitu kan. Berarti karya pertama apa tuh waktu itu?
1: Ingat enggak? Ingat lah pastilah.
4: Ingat. Yang dibikin
0: pertama kali deh.
1: Pertama kali. Yang jadi nih.
3: Stranger Things.
0: Oke. Okay. Tapi itu direkam enggak akhirnya?
3: Itu akhirnya direkam.
4: Stranger Things.
3: Bukan.
0: Beda. Beda. Masa di lebih ada sedisi.
1: Siapa tahu kan.
0: Tapi itu akhirnya direkam.
3: Jadi single ketiga itu jadi.
0: Oh, single ketiga. Oke. Tapi berarti yang single pertama yang direkam dan dirilis itu beda berarti ya.
3: Beda. Itu Ayu.
0: Oke, okay, Ayu.
3: Ayu. Jadi komanya orang ketiga.
1: Oh. Ayu tapi koma gitu ya.
3: Iya.
0: Ayu koma Ayu. Iya.
1: Bukan Ayu koma ya.
3: Beda lagi. Oh,
0: okay. Koma Ayu.
1: Masa ngajak kan. Oke.
0: Tapi sekarang ini baru aja ngerilis album ya. Ini jadi album pertama atau
6: betul.
0: Album perdana ya. Album perdana yang dirilis.
4: Mini album
0: jatuhnya ya.
1: Oh.
0: Okay. Ini kapan dirilis? Juli ya?
4: Iya,
3: tanggal 25.
0: 25 Juli. Ini judulnya adalah Platypus.
4: Jadi si Platypus itu sebenarnya judul lagu.
0: Oke.
4: Judul lagu
5: di track pertama.
4: Track pertama tuh judul lagunya Dikau kan.
5: Sebelumnya
4: itu bukan Dikau.
0: Oke.
4: Sebelumnya itu judulnya Balada Cinta Platypus ya, Pak ya. Cuman gua tuh sempat mikir gini kayak anjir
5: enggak ada balad-baladnya juga
4: lagunya. Tapi si judulnya tuh ada baladnya, gua tuh takut jadi beban. Akhirnya gue ganti kan, yang tadinya judulnya Balada Cinta Platypus, gue ganti judulnya jadi Dikau. Tapi kayak agak sayang mau ngebuang si Platypus nih. Karena setelah gue pikir-pikir lagi, Platypus tuh bisa mewakili lagu-lagunya Desi Rasin apa kayak bisa merepresentasikan ya, Pak ya. Sebenarnya Platypus ini kayak hewan yang aneh ya.
1: Aneh banget.
4: Dia tuh kayak ada 4 hewan dikombain jadi satu.
1: Iya, kayak mutan ya.
4: Iya, dia mamalia tapi dia bertelur.
1: Betul.
4: Terus dia ada berang-berangnya, ada bebeknya juga.
1: Bener.
4: Ada patil gitu kan yang ini. Terus dia menyusuinya lewat kelenjar keringat, coba aneh banget.
1: Iya, benar.
4: Aneh banget itu. Nah, itu tuh kayak bisa gambarin musik-musik Dasi Rasti yang
5: nggak jelas,
4: nggak jelas ini.
1: Oke, gue ngerti.
4: Yeah. Kan musiknya macam-macam nih.
1: Iya.
4: Tapi ada rock and roll, ada rockabilly gitu. Iya. Itu tuh bisa dikombin jadi satu kesatuan yang namanya Platypus.
5: Oke.
1: Awalnya apa judulnya? Balada.
4: Awal judulnya Balada Cinta Platypus.
1: Kayak ini, kayak manusia setengah salmon gitu ya. Iya kan, mirip-mirip gitu ya. Iya, benar. Jadi novel lagi tuh. Iya
4: kan sih. Bener.
3: Tenggelamnya kapal.
1: Nah, itu kan. Iya kan. Kambing jantan.
4: Iya. Bisa. Oke. Jadi cinta berapa sahur?
1: Cinta berapa sahur?
4: Bisa. Oke, berarti mengambil makna Platypus di bagian situnya gitu.
1: Benar. Tapi kalau ditanya di mini album ini, gue pernah kasih pasar ya. Di mini album ini, jadi lo ngerasa kayak lo pengen ceritain apa sebenarnya?
6: Di album ini kebetulan dan kita berisi 5 track ya. Yang pertama tuh Dikau, ada Jalan dari Partai Dinaga, dan setelah itu Hidung Belang, habis itu Sejuri Diri. Ini tuh sesuai tracknya tuh bisa ngasih jadi cerita gitu loh, dari lagu pertama sampai ke terakhirnya.
4: Oke.
6: Kita kan anak Gen Z ya.
1: Iya.
6: Yang paling relate sama kita kayak cinta-cintaan. Jadi gue ngerasa di Dikau itu ngeceritain tentang anak muda yang cinta-cintaannya udah berbunga-bunga, namunnya cintanya tidak berbalas. Setelah itu dia belajar gimana cara cinta-cintaan yang baik. Dia belajar menjadi lagu Jalan Dari Partai Dinaga. Momen-momen berbunga-bunganya dia dituang di Jalan Dari Partai Dinaga. Tapi ada keriletan zaman sekarang, anak-anak muda gitu sini suka diganggu-ganggu sama pria hidung belang.
4: Ceweknya gitu ya.
6: Iya, ceweknya tuh wanita-wanita. Anak Gen Z zaman sekarang lumayan. Kita bersih tegang dengan HB-HB ini. Jadi ternyata ujung-ujungnya yang kita tahu dalam proses pendewasaan kita ada di lagu yang terakhir. Lagu keempat ada lagu Si Joni Diri.
1: Si Joni?
6: Diri.
1: Si Joni.
6: Adalah Si Joni itu suka berdiri.
1: Benar. Pagi-pagi kan dia.
6: Benar. Pagi dia main jauh rumahnya dari kantor.
1: Iya benar. Bangun pagi dia.
4: Kalau pagi suka meler katanya. Dingin-dingin tuh.
1: Iya. Dia suka dicekek tau. Karena dia dimintain duit.
4: Oh, dimintain duit.
1: Iya.
4: Bro, nasional. Hati-hati.
1: Iya, si Joni.
4: Si Joni.
1: Ada Bang Joni kan. Iya.
6: Di terakhirnya ada track outro. Outro itu biasanya closingan kita kalau manggung. Kita bikin spesial sendiri lah.
1: Di record sama kalian akhirnya.
6: Masukin ke EP ini.
1: Nice.
4: Tapi kalau gua request outro-nya di awal bisa enggak?
1: Iya. Bisa kayak gitu. Kalian manggung gua request outro.
6: Boleh. Pas MC-nya present teriak aja outro. Abis outro kita udah
1: pamit. Ada outro di akhir dong harusnya dong.
4: Ya ada teman-teman, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Dasi Rasti. Buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Broder FM Jakarta tentunya ya.
1: Betul, dan jangan geser radio kamu, karena kita masih barengan sama Dasi Rasti di MLC Music Live Chat.

0: Telegram LC Music Live Show.
1: Yo, dan masih bersama The Dusty Rusty.
0: Alright. Baru aja tadi ada salah satu singlenya ya, yes. Berjudul Dikau, aka Balada Cinta Platipus.
1: Aduh. Ada suara platipus ya tadi? Ada. Emang lo tahu suara platipus gimana?
2: Iya juga ya, suara platipus gimana ya?
1: Gimana? Itu tikus. Ini tikus kayaknya.
3: Dia kan ada rasa
1: curut. Oh, curut kayak tadi baru satu.
3: Kita gak tahu lah ya.
1: Gue gak expect sih. Ada yang tahu juga suara platipus gimana.
3: Iya kan, mungkin kan kayak dia kan bibirnya bebek.
1: Iya.
3: Adanya berang-berang mungkin suaranya curut.
1: Iya, bisa jadi sih. Kan makhluk anomali kan. Iya, bener-bener.
0: Kaget gue.
1: Jadi tadi lu udah dengerin nih teman produser semuanya lagunya Dikau ya, jadi
0: benar-benar. Tapi di berarti sebenarnya yang mengusung genre apa retro pop itu 50-60 itu siapa sebenarnya pertama kali
3: sebenarnya? Beliau.
0: Kenapa akhirnya memilih 60s 50s itu kenapa sebenarnya?
2: Gimana Ray? Karena manis aja gitu.
0: Oke.
2: Terus karena apa ya, dari musik yang kita bikin juga kan, kita kan influence kan Beatles dari kawan-kawan ya. Jadi setiap karya dari kita tuh jadinya ya ke arah-arah sana.
0: Okay.
2: Ke arah-arah tahun 90. Tahun sana maksudnya.
3: Oh. Naturally iya. Udah begitu ya.
2: Iya.
3: Pasti gak jauh-jauh dari
1: Beatles.
0: Oh, I see.
1: Tapi kalau dari kalian sebenarnya yang paling kalian favoritin dari Beatles lagu apa?
2: Beda-beda sih.
1: Oh, kalau kurai dulu. Lo berai?
2: Setiap hari ganti sih, cuma sekarang lagi
0: Iya sih.
1: Ya gak apa-apa dong. Gak apa-apa.
2: Setiap hari ganti. Kalau gue sekarang tuh lagi suka Things We Said Today.
1: Okay.
2: Dari album Hard Day's Night.
1: Kalau lo apa?
3: Gue kurang lebih sama juga sih, kayak dari album A Hard Day's Night yang Hard Day's Night nya juga.
1: Okay.
3: Karena gue sekarang lagi ngerasa ini aja, pintu aja kalau gitu karena lagi kerja gitu.
1: Okay. Kalau lo apa?
4: Kalau gue lagi dari album Please Please Me, Misery.
1: Misery, alright.
0: Okay.
1: Rasal.
5: Gue All My Loving.
0: All My Loving. Kadang lu dengerinnya di ini ya, rumah terbang katanya.
1: Ah, bukan. Rasal apa beda? Beda rasal. Itu rasal yang pramuka.
5: Beda. Kayak mana kayak gitu.
1: Tapi lu pramuka?
5: Iya, pramuka. Sabtu aja.
0: Pramuka. Udah.
1: Sabtu. Iya. Oke, jadi emang sebenarnya kenapa genre-nya 50s dan juga 60s? Karena memang influence-nya dari Beatles.
0: Benar.
2: Jadi musiknya juga ke arah-arah sana sih, yang didengar sehari-hari tuh udah pasti musik-musik jadul gitu.
0: Iya, benar.
1: Akhirnya style lu juga akhirnya ke situ arahnya. Yeah,
2: secara nggak langsung jadi ikut mungkin ya.
0: Tapi pernah nggak? Maksudnya kan udah bikin lagu beberapa, udah rekaman, udah jamming juga. Pernah nggak sih nyoba genre lain tuh? Pernah nggak sebenarnya?
1: Hip-hop.
3: Pernah sih ya. Dulu kita tuh nyelonnya tuh waktu awal-awal.
0: Apa tuh?
1: Senyelonnya
0: apa tuh?
3: Lagu The Johnson.
0: Mm-hmm.
3: Oh, kita bikin blues ya.
0: Oh. Oke.
3: Itu di studio doang sih.
0: Oh, oke.
1: Tapi
0: pernah mencoba lah ya.
1: Okay.
0: Pernah mencoba.
3: Terus kalau yang nyoba jendela ini belum lama sih ya, kemarin kita coba ini pen cover Britpop ya.
1: Britpop.
0: Oasis. Oke.
3: Pen cover Oasis tuh kemarin tuh.
0: Benar. Tapi berarti so far ngerasa nyamannya di genre ini berarti ya?
3: Iya, benar.
1: Oke. Tapi kalau dari segi produksi nih cuy, sebenarnya kalian tuh pengennya album ini tuh jadi kayak album yang kayak gimana sih kalau kalian bayangin sebenarnya? Atau mini album yang kayak gimana sih?
2: Kalau gambar mini album nggak ada ya. Cuma kalau misalnya mau bilang album kayak gimana tuh pengennya kayak Please Please Me Beatles gitu.
1: Oke.
2: Jadi kan isi album itu kan ada rock and rollnya, ada popnya. Contoh kayak lagu Astro Standing There sama Rock Me Do itu kan lagu yang beda genre ya.
1: Iya.
2: Jadi yang satu pop, yang satu rock and roll. Cuman gimana caranya pas orang denger tuh lagu itu tetap Beatles gitu. Itu yang kita pengen sih kayak gitu ya.
3: Jadi
2: apapun genrenya, mau rockabilly, mau pop, retro atau apapun itu, pas orang style
3: udah tahu ini dasar-dasar gitu.
1: Oh, oke. Jadi meskipun beda ya dari segi apa ya musik, tapi di album yang sama tetap pengen ngehadirin dasar-dasar gitu.
0: Yes, betul sekali. Benar. Oke, berarti di lagu ini ada berapa? 5 ya? 5 lagu ya?
1: 5 track.
0: 5 track yang tadi ada di Kau, terus ada Jalan R.E. Marta Dinata, terus
4: Hidung Belang,
0: Si Joni Diri, dan Outro. Oke, gue ingetnya Outro doang lagi.
1: Gue ingetnya Si Joni Diri doang. Itu paling nyeleneh deh
0: menurut gue. Iya, udah. Tapi kalau secara apa nulis lagu, ini berarti ditulis barengan atau siapa nih? Ide pertamanya nih?
4: Kalau rata-rata emang barengan sih, Bang.
0: Oke. Oh, berarti kayak workshop gitu ya? Workshop gitu ya. Tapi temanya siapa yang nentukan biasanya?
4: Temanya kalau beda-beda sih.
3: Tergantung kamu first judul siapa.
0: Oh, iya. Oke.
3: Seringnya
0: ngasih ide gitu kayak. Ini deh.
3: Biasanya kan kalau lagi kita lagi mulai dengerin lagu apa kan,
4: ya sih juga
3: ngaruh juga.
0: Iya, berarti ya random aja lah ya, maksudnya kayak siapa yang ada ide langsung nyeletuk gitu ya.
4: Benar. Tapi kalau gua sendiri tuh biasanya notasi dulu.
0: Oke.
4: Notasi dulu, humming,
0: nyanyi
4: chord. Baru misalnya gua ada notasi gini nih, gua kasih ke mereka berdua.
0: Oh,
4: kita bikin liriknya bareng.
1: Okay. Jadi liriknya tuh kayak lu workshop barengin gitu ya. Oke. Dari 5 lagu ini kalian nulis semua atau ada satu doang yang nulis atau gimana?
4: Terus
1: semua ya? Oke, baru
3: ya, nulis
1: lu. Kalau kacau lu.
4: Karena dia masuknya telat, Bang.
1: Oh, telat. Oh iya. Telat. Kapan? Oh. Baru tadi.
3: Baru tadi.
2: Jam 3.
1: So, ini enggak free ya gitu.
0: Ayo deh kita.
1: Buat ngisi slot.
3: Yang penting 4.
0: Yo, penting 4.
1: Kayak PT-PT futsal ya. Betul
0: futsal. Ya ditunggu yuran dong.
1: Gak, jadi semuanya ini ya termasuk produksi ya.
0: Benar.
1: Oke. Okay.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan nyapa juga teman produ yang udah merapat bareng sama kita di Tempera di Jakarta. Jadi buat kamu yang pingin bertanya, lu masih bisa bertanya karena habis ini kita bakal sapa-sapa lu semua ya.
1: Betul.
0: Pastiin buat tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Dan masih bareng sama The Best Dressed. Suara gitu dong. Kita juga berlain seputar mini album The Best Dressed ini yang tadi udah gokil banget. Sebenernya kita udah ngobrolin ya. Kita juga mau nyapa dulu nih, udah nanya-nanya di YouTube kali ini.
1: Boleh, ada siapa?
0: Ada dari bintang film.
1: Iya benar.
0: Dari bintang film katanya Robby Ansyah kapan muncul nih?
1: Udah untuk ini. Jadi itu bintang ya.
0: Bintang tuh.
1: Iya.
0: Robert yang selalu di rumah mana?
2: Saya juga itu. Selalu
0: di rumah. Ini kayak baca komplek lah ya. Baca di rumah dulu ya. Oke. Ada siapa lagi nih?
1: Ada dari Desti Komalasari. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Nyokap gue bang.
0: Waalaikumsalam.
1: Bener.
0: Ada
1: Sena Riyandi.
0: Assalamualaikum lah.
1: Galih Rakasiwi.
0: Oke.
1: Kenalan.
0: Lagu si Joni Diri itu ciptaan siapa dan mendeskripsikan tentang apa?
1: Ya, segera terima kasih.
0: Ini aja garis besarnya.
3: Besarnya apa, Bay? Kisah
2: satu peristiwa pendewasaan.
1: Kisah pendewasaan.
3: Pendewasaan ya. Misalkan di pelajaran IPA mah reproduksi.
0: Reproduksi.
1: Jadi dan tidak anatomi.
0: Pasti pada penasaran. Dengerin aja makanya.
1: Ini siapa berarti Joni Diri?
0: Ini gue penasaran nih.
3: Beliau.
2: Kalau selalu di rumah.
1: Oh, makanya dia selalu di
0: rumah. Hanya kalau ke rumah bikin rumah. Udah di rumah. Udah di rumah.
2: Udah di rumah. Kita nyiptainnya di rumah bang.
1: Iya.
2: Makanya gue keluar.
0: Benar. Berarti lo melihat sekeliling aja kan?
2: Iya.
0: Kalau lihat pertama berarti kurang lebih ya.
1: Oke.
0: Oh iya.
1: Kita hidupan remaja.
0: Iya.
1: Benar.
0: Seneng banget berarti. Gak apa-apa. Gue kan nulis lagu kan inspirasi ini. Terdekat kan? Gue kan terdekat sama Robert. Joni.
2: Iya. Joni.
1: Iya.
0: Iya.
3: Cukringnya enak banget.
1: Tapi sebenarnya kalau dari Dedasi Rasti dengan rilisnya mini album pertama ini, ada ekspektasi tertentu gak sih sebenarnya?
3: Ekspektasinya sih bisa sesuatu bisa diterima aja sih.
1: Ini Dedasi Rasti.
3: Oke. Karena kan memang kalau

0: Aunque me parece que no puede ir a todo el dinero, se me dice que no tiene todo el dinero.
1: Yang perlu dilihat sih ada video liriknya Eric Martha di mata yang tadi keluarin. Kalau mau lihat iPad kita ada di channel. Konsepnya riding.
2: Benar-benar.
0: Kita coba tantang ya.
2: Boleh.
0: Oke. Berarti semoga abis ini. Oke, kita mau ngomong apa dulu nih? Sama produk luar Indonesia atau fans ada Rasti?
2: Dasi Rasti di sini.
0: Sama fans ya?
3: Fans apa ya?
0: Ini aku nih. Kacau.
3: Iya, dasar.
0: Kacau mania.
1: Kalau biasanya orang-orang yang pendengar kita menyebut mereka dari dasar Rasti.
2: Oke, belum official.
1: Kita nanti kan official ya.
2: Itu juga boleh tuh.
1: Seru untuk yang cowok.
2: Iya, maksudnya.
0: Boleh. Itu juga bisa.
2: Iya.
0: Tapi mau ngomong apa sih yang disampaikan?
2: Jangan nonton RFC.
1: Kok gampang
0: mahal ya? Begitu
3: sih. Oh, mahal.
0: Ngomong apa?
3: Kata-kata terakhir yang disampaikan oleh Coba.
2: Ya, pokoknya terima kasih buat seluruh pendengar dari Nasirasti karena udah mau support dari awal perjalanan Nasirasti sampai sekarang, udah mau terus sering kita, udah mau datang ke rumah kita. Terima kasih buat kalian semua dan untuk seluruh sobat RRI Purple FM, jangan lupa dengerin terus Nasirasti. Yang belum dengerin coba dengerin, pasti nanti kalian ketagihan dengerin si
0: Kalian bakal ada showcase dong guys?
3: Ada ya?
0: Apa nih itu?
3: Jadi di tanggal 21 ini di Desirasi bakal ngajain showcase. Titik pertamanya itu di Dimitri Coffee.
0: Oke,
3: okay. Di
0: buku. Oke.
1: Pasti dong, ngomong di
0: Bogor.
1: Ayo. Emang kita mau fokus di Bogor dulu.
0: Oke.
1: Jadi sebulan sekali kita akan adain pernya si Platypus ini. Sebulan sekali di Bogor.
2: Kita pun bakal ngasih sesuatu ya. Yeah. Orang yang datang kita bakal ngasih free udara.
1: Iya, nanti kami bercanda juga.
0: Kalau bahasa sih kurang ajar.
1: Kerpek gitu.
0: Oke. Di situ bisa berdiri ya katanya.
1: Bisa. Dirinya bareng sih.
0: Berdiri aja. Kita mau kepoin sosial media Dasirasi di mana nih? Betul.
2: Di Instagram Dasirasi ada @dasirasi dan di TikToknya juga ada @dasirasi 4.
0: YouTube.
2: Di YouTube juga
0: Dasirasi. Jangan lupa tuh.
2: Benar.
0: Oke, kalau gitu thank you banget teman berdua tadi kita udah seru-seruan thank you banget sudah dikasih juga.
1: Sukses.
0: Showcase-nya ditunggu.
2: Yes. All right. Yes.
4: sambil kita nanti silakan bersiap-siap ya.
0: Dasi Rasti akan mengelolok untuk mereka ya.
4: Oke.
0: Apa kabar?
4: Sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Gimana Jakarta lancar?
0: Alhamdulillah macet ya.
4: Oh iya. Iya benar-benar.
0: Udah.
4: Kopi.
0: Kalau mereka masih lama kita gini terus.
4: Iya benar-benar.
0: Bukan membuatnya.
4: Terima kasih buat teman produser Indonesia ya, udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Dedaksi tentunya ya.
0: Kalau abis ini bakal ditemenin sama penyiar produser.

Teman Pro 2 pernahkah terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan? Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

0: Surya baru hubungin.
1: Iya gak apa-apa, gue juga baru bangun.
0: Kosong gak hari ini? Jalan yuk.
1: Ntar gue cek jadwal ya. Bisa mungkin bisa ya.
2: Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

0: Kalau aku gak ada duluan, kamu gak bakalan nikah lagi.
1: Iya, kalau kamu duluan. Kalau aku duluan gimana? Aku gak bisa bayangin sih, kalau aku hidup tanpa kamu. Aku pasti gak bisa.

0: Surya, baru hubungin.
1: Iya, gak apa-apa, gue juga baru bangun.
0: Kosong gak hari ini? Jalan yuk.
1: Ntar, gue cek jadwal ya. Bisa mungkin, bisa ya, bisa.

Teman Pro2 pernahkah terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan? Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

0: Surya, gue hubungin.
1: Iya, gak apa-apa, gue juga baru bangun.
0: Kosong gak hari ini? Jalan yuk.
1: Ntar, gue cek jadwal ya. Kita mungkin bisa ya.
2: Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

0: kalau aku gak ada duluan, kamu gak bakalan nikah lagi.
1: Iya, kalau kamu duluan. Kalau aku duluan gimana? Aku gak bisa bayangin sih, kalau aku hidup tanpa kamu. Aku pasti gak bisa.

0: sorry ya baru hubungin.
1: Iya gak apa-apa, gue juga baru bangun.
0: Kosong gak hari ini? Jalan yuk.
1: Ntar gue cek jadwal ya. Bisa mungkin, bisa ya, bisa.

Selamat pagi teman berdua di seluruh pelosok tanah air, baik yang dimana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program 2. Kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran edisi siar hari ini Jumat 14 Agustus 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Teman berdua, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua dimanapun kamu berada, senang sekali. Pagi ini saya Farita Nikwela kembali hadir menemani ruangan teman berdua semuanya. Dan awali jumpa kita pagi ini, lagu-lagu hiburan pagi akan hadir untuk kamu menemani ruangan teman berdua hingga nanti di pukul 6 atau jam 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dan tetap di Berdua FM, teman terbaik kamu.

Cuman, mukbang adalah istilah yang berasal dari Korea Selatan. Gabungan dari kata mukja atau makan dan bangson atau siaran yang secara harfiah berarti siaran makan. Istilah ini merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea sekitar tahun 2010 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dalam video mukbang, penonton tidak hanya tertarik pada makanan yang disantap, tetapi juga pada suara-suara alami saat makan dan ekspresi kenikmatan dari si pembuat konten.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Penguasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen di dunia.

Teman, kamu mungkin pernah menemukan kata milioner di sosial media. Istilah milioner adalah permainan kata dari milioner, namun dengan makna yang berlawanan. Milioner merujuk pada seseorang yang tidak punya kekayaan atau harta yang berarti, alias nyaris nol atau nil. Istilah ini sering digunakan secara humoris atau ironis untuk menggambarkan kondisi finansial seseorang yang jauh dari kaya, tetapi tetap dijalani dengan santai atau bahkan bangga. Meskipun tidak resmi atau formal, istilah ini populer dalam budaya pop dan media sosial sebagai bentuk sindiran atau pengingat bahwa kekayaan bukan satu-satunya ukuran nilai hidup. Sementara itu, beberapa orang berpendapat menjadi milioner adalah bentuk perlawanan kecil, hidup seadanya tapi tak kehilangan arah, tak punya banyak tapi tak merasa kurang. Karena kekayaan sejati tak selalu bisa dihitung dengan angka, dan kadang justru hadir dalam bentuk waktu, kebebasan atau mimpi yang terus dihidupi meski dengan saku kosong.

Teman, tahukah kamu sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa? Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu. Karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, saat ini Info Pro 2 edisi hari ini Jumat 15 mohon maaf, mau saya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Fali Tani Kuele. Teman Pro 2, kepedulian generasi muda terhadap kondisi lingkungan pesisir terus tumbuh di Kota Ambon. Persoalan sampah laut dan dampaknya terhadap Teluk Ambon menjadi salah satu perhatian dalam program Ngobrol Bareng Komunitas atau Ngobras Pro 1 RRI Ambon bertajuk Katong Cerita Iklim, kolaborasi anak muda menjaga Teluk Ambon dari sampah laut. Informasi lainnya Teman Pro 2, Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Doni Triwinarto SIP M. Han

0: meresmikan jembatan Garuda di Dusun Layuen, Desa Lumoli, Kabupaten Seram Bagian Barat. Melalui video conference bersama Presiden RI Prabowo Subianto, peresmian yang berlangsung sekitar pukul 10.30 WIB itu turut dihadiri dan Rem 151 Binaya Brigjen TNI Raffles Manurung, SIP, Kasiter Korem 151 Binaya Kolonel Infantri Dian Aksmita, SIP, Dandim 1513 SBB serta sejumlah PJU Korem 151 Binaya dan PJU Kodam 15 Patimuran. Informasi terakhir, teman perdua, Jembatan Garuda di Dusun Layuen, Desa Lumoli, Kabupaten Seram Bagian Barat, SBB, resmi diresmikan dalam rangkaian peluncuran 2.500 Jembatan Garuda dan 3.000 titik air bersih secara nasional di hari kemarin. Untuk keseluruhan informasinya, teman perdua, ini dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian info perdua di saat ini bersama saya, Fali Tanikuele.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Awards.

0: Kebangkitan Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
0: Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo, yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan. Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo.

Teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam. Entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.

Radio FM Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat pagi untuk kamu semuanya. Dan kali ini informasi-informasi terupdate dan juga aktual viral FVP bakal menginformasikan untuk teman Pro 2 semuanya. Nah, kali ini terkait dengan langit Spanyol yang menjadi saksi salah satu fenomena astronomi paling spektakuler tahun ini. Pada Rabu 12 Agustus 2026, bulan bergerak tepat di antara bumi dan matahari hingga menutupi seluruh piringan matahari dalam peristiwa gerhana matahari total. Salah satu lokasi yang berada di jalur totalitas adalah San Millán de los Caballeros, sebuah desa kecil di Provinsi León, Spanyol. Di wilayah ini, teman Pro 2, puncak gerhana total berlangsung sekitar pukul 20 menit 28 detik ya. Di maksud saya sekitar pukul 20 lebih 28 menit 55 detik waktu setempat, dan fase totalitas berlangsung sekitar 1 menit 40 detik ketika cakram matahari tertutup sepenuhnya oleh bulan. Peristiwa tersebut, teman Pro 2, membuat suasana siang menjadi malam berubah secara drastis. Matahari, cahaya matahari meredup dan langit berubah seperti senja dalam waktu singkat. Fenomena serupa juga disaksikan masyarakat di berbagai wilayah Spanyol yang berada di sepanjang jalur totalitas. Kali masih akan balik lagi dengan informasi lainnya. So, don't go anywhere on Stay Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.

teman-teman, istilah pre-love semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Pre-love berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku, hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-love tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-love sebagai sumber penghasilan tambahan, bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-love bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

0: Surya baru hubungin.
1: Iya, gak apa-apa, gue juga baru bangun.
0: Kosong gak hari ini? Jalan yuk.
1: Ntar, gue cek jadwal ya.
2: Teman Perdua, pasti kamu sering mendengar kata Sigma. Awalnya Sigma berasal dari teori sosial yang menggambarkan seorang yang independen, tidak mengikuti norma kelompok, tapi tetap punya pengaruh kuat. Nah, di internet, Sigma berkembang jadi tren meme dan gaya hidup. Biasanya dipakai buat menggambarkan seorang yang fokus pada diri sendiri, tidak peduli dengan validasi sosial, dan dianggap punya mindset sukses serta keren. Sementara itu, di media sosial muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap Sigma, dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep Sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan. Padahal inti sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa Sigma, pastikan tetap seimbang, fokus pada perkembangan diri, tapi jangan lupa juga, manusia tetap butuh koneksi sosial. Karena bagaimanapun, kesuksesan sejati bukan cuma soal sendirian di puncak, tapi juga tentang perjalanan yang kita jalani bersama.

Mambet, teman terbaik kamu, teman berada selamat pagi, informasi lainnya pengen Vali share juga untuk kamu, teman berdua. Dan informasi kali ini terkait dengan kiprah Johannes Lemina yang merupakan pahlawan nasional asal Maluku. Johannes Lemina merupakan salah satu tokoh asal Maluku yang memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Lahir di Ambon pada 6 Maret 1905, Lemina dikenal sebagai dokter, negarawan sekaligus pejuang yang mengabdikan hidupnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Sebagai seorang dokter, Lemina memiliki perhatian besar terhadap persoalan kesehatan masyarakat setelah Indonesia merdeka. Kemampuannya kemudian dipercaya untuk membantu membangun pemerintahan dan pelayanan kesehatan di Indonesia. Kemudian masih akan balik lagi untuk teman berdua, masih kita akan bahas terkait dengan kiprah Johannes Lemina yang merupakan pahlawan nasional asal Maluku. Tetap di Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.

mantra 2, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan.

Taman, OOTD, singkatan dari Outfit of the Day, merupakan istilah populer yang banyak digunakan di media sosial untuk menunjukkan pilihan busana yang dikenakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana hati, bahkan tren fashion terkini.

Cuman, mukbang adalah istilah yang berasal dari Korea Selatan. Gabungan dari kata mukja atau makan dan bangson atau siaran yang secara harfiah berarti siaran makan. Istilah ini merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea sekitar tahun 2010 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dalam video mukbang, penonton tidak hanya tertarik pada makanan yang disantap, tetapi juga pada suara-suara alami saat makan dan ekspresi kenikmatan dari si pembuat konten.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama. Hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Penguasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen di dunia digital.

teman, kamu mungkin pernah menemukan kata milioner di sosial media. Istilah milioner adalah permainan kata dari milioner, namun dengan makna yang berlawanan. Milioner merujuk pada seseorang yang tidak punya kekayaan atau harta yang berarti, alias nyaris nol atau nil. Istilah ini sering digunakan secara humoris atau ironis untuk menggambarkan kondisi finansial seseorang yang jauh dari kaya, tetapi tetap dijalani dengan santai atau bahkan bangga. Meskipun tidak resmi atau formal, istilah ini populer dalam budaya pop dan media sosial sebagai bentuk sindiran atau pengingat bahwa kekayaan bukan satu-satunya ukuran nilai hidup. Sementara itu, beberapa orang berpendapat menjadi milioner adalah bentuk perlawanan kecil. Hidup seadanya tapi tak kehilangan arah, tak punya banyak tapi tak merasa kurang. Karena kekayaan sejati tak selalu bisa dihitung dengan angka, dan kadang justru hadir dalam bentuk waktu, kebebasan atau mimpi yang terus dihidupi meski dengan saku kosong.

Teman, tahukah kamu sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa? Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu, karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

0: Kebangkitan Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
0: Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo, yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan. Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo.

Teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam, entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.

teman, istilah pre-love makin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Pre-love berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku, hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-love tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-love sebagai sumber penghasilan tambahan. Bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-love bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

0: Sorry ya, baru hubungin.
1: Iya, gak apa-apa, gue juga baru bangun.
0: Kosong gak hari ini? Jalan yuk.
1: Ntar, gue cek jadwal ya.
2: Teman perdua, pasti kamu sering mendengar kata Sigma. Awalnya Sigma berasal dari teori sosial yang menggambarkan seorang yang independen, tidak mengikuti norma kelompok, tapi tetap punya pengaruh kuat. Nah, di internet, Sigma berkembang jadi tren meme dan gaya hidup. Biasanya dipakai buat menggambarkan seorang yang fokus pada diri sendiri, tidak peduli dengan validasi sosial, dan dianggap punya mindset sukses serta keren. Sementara itu, di media sosial muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap Sigma, dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep Sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan. Padahal inti sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa Sigma, pastikan tetap seimbang, fokus pada perkembangan diri, tapi jangan lupa juga, manusia tetap butuh koneksi sosial. Karena bagaimanapun, kesuksesan sejati bukan cuma soal sendirian di puncak, tapi juga tentang perjalanan yang kita jalani bersama.